0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: bertemu dengan orang itu yang awalnya tidak menarik bisa menjadi menarik suatu hari nanti.
1: Bisa sih, makanya orang bilang cinta karena terbiasa gitu kan. Benar. Simpelnya begitu.
0: Sebenarnya bukan karena itu.
1: Karena apa?
0: Karena di setiap DNA manusia itu ada salah satu DNA anggur di dalamnya.
1: DNA?
0: Anggur.
1: Apel nggak ada. Apel nggak ada.
0: Apel nanti ada. Karena kenapa ada DNA anggur itu? Karena semakin sering diminum, semakin suka.
1: Oh. Ah.
0: Anggur juga.
1: Iya, iya.
0: Makanya ketika kita ketemu orang yang kalau kita ngobrol lama ini, rasanya semakin lama tertarik, pasti DNA-nya ada DNA wine-nya.
1: Oh gitu.
0: Kayak Mika. Ah.

0: smooth banget sih.
1: Smooth banget ya. Iya benar. Selain ada anggurnya, harus ada jiwa senimannya.
0: Kenapa?
1: Kalau selama lama dilihat kok semakin terpikat. Ah. Ada. Ya stand up jadi ya.
0: Nah bener nih Auto Girls, kita udah masuk di ngobras kita ngobrol asik edisi Jurassic Jumat Rayuan Asik. Mm-hmm. Jadi kita mengundang untuk Anda yang lagi dipenuhi nuansa cinta dalam dirinya.
1: Bener banget.
0: Dan penuh kata-kata romansi, romantis ya.
1: Kalau romansi itu belum Wendy deh. Maksudnya
0: romantis, Auto Girls silahkan kirimkan ke kita.
1: Bener banget kan kalau mau kirim-kirim.

0: Kirim lewat WhatsApp, lewat mana, Min? Bisa di 08123615569.
1: Yes, boleh juga DM kita di Instagram @elkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma.
1: Dan juga Mi, Kakak Risa.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
4: Tebel? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... 90.

0: FPST Unwar, apa itu? Tentu saja adalah Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, yang merupakan pilihan yang cocok buat adik-adik Elkogers yang mau melanjutkan kuliah, kan ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bisa wirausaha dengan modal yang potensial berkembang juga. Karena kalau ngomongin pertanian ya Elkogers ya, itu tidak tentang cocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan buat Anda tantangan yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Yes, di kampus yang satu ini ada 4 program studi yang akreditasinya sudah unggul A yang bisa Anda pilih ya. Yang pertama ada agroteknologi Elkogers, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah ya. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Dan juga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, tentu saja fokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang tidak kalah keren ada juga prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal sekregerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan dengan semua prodi ini mungkin beberapa dari Elkogers tetap berpikir ya, okay, prodinya bagus, kampusnya juga okay, tapi apalagi yang membuat saya tertarik? Tenang ya, di sini staf pengajarnya juga mantap-mantap ya. Ada dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau ngomongin fasilitas kampus, ini semua serba lengkap Elkogers. Kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian yang super lengkap, dan free wifi dengan akses internet super cepat. Nah, udah semua dikasih tahu, nggak perlu mikir lama lagi. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Masih ada yang kurang sedikit, karena kalau misalnya Anda masih butuh informasi selengkapnya gitu ya, Anda bisa langsung saja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: 96.6. Mari kita mulai adu rayunya. Ini ada yang gabungan dari Citra. Wah, Citra kayak Citra Skolastika yang baru nih namanya ya. Tapi bukan Citra Skolastika, bukan, Citra bukan. Aja ya.
1: Citra di Denpasar.
0: Mm-mm. Kalau Citra katanya dia tidak pernah percaya yang namanya cinta pada pandangan pertama.
1: Mm-hmm. Terus percayanya?
0: Cinta pada pandangan sekian itu. Ini konsep jadi. Jadi Citra tuh gak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama.
1: Terus percayanya sama?
0: Tapi semenjak dengar Yuda akhirnya mengerti seperti apa itu.
1: Gitu.
0: Sebelum dengar Yuda gak percaya, dan setelah dengar Yuda tambah gak percaya. Bener gitu. Nggak. Setelah dengar Yuda katanya ternyata ini ya namanya pandangan pertama gitu.
1: Iya deh. Iya, berarti sukanya sama Yuda gitu.
0: Iya.
1: Oh iya deh.
0: Yuda kan banyak. Yuda Yono. Yuda yang lain juga banyak kok ya.
1: Iya, Yuda kesemua gak apa-apa.
0: Boleh. Gak apa-apa ya Citra ya. Gak apa-apa, yang penting Anda bahagia. Saya siap memberikan Anda kebahagiaan ya.
1: Yang penting Anda bahagia. Saya siap menerima kebahagiaan dari Anda.
0: Okay.
1: Ada Gangga di Gatsu. Hai Gangga.
0: Gangga.
1: Gangga bilang cintaku ke kamu bagaikan garam di lautan.
0: Widi.
1: Enggak terlihat tapi akan selalu ada selamanya.
0: Benar. Berarti banyak dong cintanya ya. Saking banyaknya enggak kelihatan tapi bisa sampai asin semua itu.
1: Iya.
0: Hebat sih Gangga. Padahal Gangga ini kan kalau dari konsep nama harusnya tawar dia kan. Sungai Gangga.
1: Suci gitu.
0: Suci.
1: Ya.
0: Ini kok ada asin-asinnya. Oh. Ini maksudnya di gini nih, kalau orang Bali bilang di apa namanya? Delta.
1: Pertemuan itu ya.
0: Iya.
1: Apa sih namanya?
0: Keluaran air sungai ke gini itu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Woi dibawa ke sana.
1: Enggak mau di otak saya tuh mau keluar tapi enggak keluar gitu, tahu kan?
0: Tahu. Kemudian ada juga dari Bayu ya. Kalau Bayu bilangnya kalau kamu adalah sayuran, kamu pasti akan menjadi timun.
1: Kenapa gitu? Dari sekian banyak.
0: Iya. Jadi sekian banyak sayuran, kenapa timun?
1: Saya langsung kebayang timun.
0: Timun tuh inget ya. Tahu gak bahasa Inggrisnya timun?
1: Apa?
0: Cucumber.

0: sering tiap hari.
1: Tiap hari ya.
0: Kan cermin.
1: Nah, saya ngasih tantangan nih buat Mika. Coba nanti ambil 4 buah bunga mawar.
0: Repot ya.
1: Mana mahal
0: ya? Ya, okay.
1: Satu lah.
0: Satu
1: aja. Tapi kalau Mika bercermin ambil buah bunga mawar tuh pasti lebih dari satu.
0: Lebih dari satu.
1: Benar.
0: Iya, iya kan saya sama bunga mawarnya.
1: Iya, benar juga sih. Maksudnya iya, karena kecantikanmu melebihi bunga mawar itu.
0: Ah. Gitu. Jadi kamu samain saya sama bunga mawar.
1: Iya.
0: Saya kan manusia.
1: Oh,

0: Benar.
1: Ini mana kalau orang yang mikir
0: iya deh ya, saya terima.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau lawannya kayak Mika nih mentak. Iya. Pantas kalau misalkan bilang, emak kamu tukang gaduh-gaduh ya? Kenapa? Karena kamu udah mencampuradukkan perasaanku. Enggak, maksudnya kenapa kamu bilang emakku suka? Benar. Bapak

0: Tantangan sekali setiap hari Jumat ini ya.
1: Benar. Tapi itulah ya, namanya rayu itu harus ada seninya.
0: Iya ya.
1: Seninya. Jadi kapan harus menyerang, kapan harus bertahan.
0: Saya jujur speechless ya Kangkers, sepanjang obrolan ini.
1: Oh, kok gitu?
0: Iya, bingung menanggapi Yuda.
1: Nah.
0: Yuda terlalu cemerlang.
1: Ini kemarin ngerokok ini saya hidupin apinya. Kok korengnya hidup ya, karena kamu sudah lebih menyala.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Oke Gar Radio Bali. Ada Kori Purnama lagi nih ya, yang menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang Wacana Seputar Wanita sampai nanti di jam 11 siang. Jadi

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Biasanya ini akhir bulan ya, di hari Jumat. Itu sudah berpikir kira-kira mau melanjutkan liburan kemana, seperti itu ya. Jadi di hari Senin sudah agak sedikit kurang bersemangat, mungkin beberapa di antara Anda. Dan juga di hari Jumat ini sudah memikirkan kira-kira mau melepas penatnya kemana. Tapi ada tapinya juga nih ya. Tapi ya kalau udah dilihat kalender sih udah memasuki akhir bulan ya. Jadi ya agak bimbang nih ya, kira-kira mau jalan-jalan kemana kalau udah akhir bulan ya kan. Kalau misalkan kita tahu juga jalan-jalan itu pasti ya mengeluarkan budget ya, minimal lah 10.000 gitu ya, apa 2.000 lah ya untuk bayar parkir aja seperti itu ya. Jadi ada sedikit kebimbangan, apalagi kalau misalkan Anda mengajak keluarga untuk traveling ya, deket-deket mungkin ke taman kota, itu pastinya akan mengeluarkan budget ya. Tapi tenang Elke Girls, di pagi hari ini saya akan mencarikan solusi untuk Anda, gimana caranya biar Anda bisa traveling tapi minim budget ya. Jadi seperti biasa Elke Girls di ajang wacana seputar wanita kali ini, saya juga akan membahas seputar jalan-jalan. Kira-kira saya akan mengajak Anda jalan-jalan kemana ya dengan budget yang minim seperti itu ya. Jadi boleh ya atensi sampai nanti di jam 11 siang. Dan bukan hanya itu saja, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LKGR Radio Bali. Untuk itu tetap atensi ya.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendi, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Kemanapun Anda pergi atau jalan-jalan, itu pastinya harus direncanakan terlebih dahulu. Bukan hanya traveling aja ya. Jadi apapun kegiatan Anda itu sudah harus ada perencanaan. Jadi kemana kira-kira ya, jangan asal satset-satset seperti itu. Tiba-tiba udah di luar kota ya, tanpa adanya budget yang memadai seperti itu ya. Jadi memang tips yang pertama ini Alkogers, yaitu rencanakan perjalanan Anda dengan matang ya. Dan perencanaan ini adalah salah satu kunci utama pastinya untuk perjalanan hemat. Dan dengan perencanaan yang matang, Anda juga dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pastinya memanfaatkan kesempatan terbaik untuk traveling dengan minim budget. Dan ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan saat merencanakan perjalanan ya. Salah satunya ini Alkogers, yaitu dengan memilih waktu yang tepat. Jadi sebisa mungkin hindari musim liburan atau puncak kunjungan turis ya, karena memang itu harga tiket, biar itu tiket pesawat, tiket masuk dan berbagai tiket yang lainnya itu mengalami pelonjakan yang tajam. Jadi sebaliknya, traveling di luar musim atau istilah kerennya itu low season seperti itu ya, itu biasanya menawarkan harga yang lebih rendah dan juga destinasi wisata yang pastinya lebih sepi. Tapi resikonya memang Anda harus mencari cuti kerja dulu ya. Jadi sudah ada direncanakan dari jauh-jauh hari juga. Dan jangan lupa juga untuk melakukan riset mendalam mengenai destinasi yang akan Anda kunjungi. Alkogers, cari tahu juga tentang biaya hidup. Kalau misalkan mungkin Anda mau lama-lama liburannya, dan juga harga akomodasi, harga transportasi lokal, dan juga tempat-tempat wisata gratis yang bisa Anda kunjungi dengan biaya yang pastinya minim.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Kalau misalkan berbicara soal masa depan, pastinya harus dipertimbangkan secara benar-benar ya. Jangan sampai kalau misalkan sudah memutuskan masa depan ya, jadi ada kebingungan dan juga ada kebimbangan ya. Jangan sampai ya, harus dimantapkan. Apalagi untuk adik-adik mungkin yang saat ini sedang duduk di bangku SMA, SMK, yang kebetulan sudah mau tamat ya, kira-kira juga masih ada bingung ya mau lanjut kuliah kemana, seperti itu. Jangan sampai nanti diputuskan ataupun penuh dengan kebimbangan ya, jadi ikut-ikutan teman atau malah pengennya di tempat A tapi ada berbagai pertimbangan-pertimbangan lagi ya. Jadi mulai dipikirkan dari sekarang juga mau melangkah kemana selanjutnya ya. Dan untuk itu saya juga punya satu rekomendasi ataupun solusi nih Alkogers untuk Anda yang ingin memutuskan melanjutkan perkuliahan. Jadi kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Suwarmadewa atau UNWER. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus di Universitas Suwarmadewa? Jadi Universitas Suwarmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Suwarmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin berkarir yang pastinya stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang pastinya potensial dan juga berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang Anda bercocok tanam saja ya, bukan Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik di dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya itu ada 4 program studi, jadi lumayan banyak juga ya. Jadi yang pertama ada agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga yang memang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang perkembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang pastinya siap untuk bekerja dan juga meningkatkan nilai tambah pastinya. Dan untuk program studi yang kedua itu ada peternakan yang pastinya mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang memang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada juga nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak dan juga manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan untuk program studi yang selanjutnya itu ada teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian serta berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk ya pangan tradisional dan juga pangan fungsional sendiri. Dan penanganan industrinya juga itu mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir Alkogers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang memang berwawaskan ekowisata dan berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta pastinya memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi sudah saya jelaskan secara lengkap ya keempat program studi tersebut. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus di Universitas Suwarmadewa di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologinya? Memang banyak sekali keunggulan-keunggulannya ya. Jadi diantaranya yaitu staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan Alkogers dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga pastinya magister. Serta boleh ya Anda tengok sedikit ya ke fasilitas kampusnya, pastinya
kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya juga lengkap, dan juga free wifi dengan akses internet yang pastinya super cepat. Jadi sepertinya tidak usah berpikir lama-lama ya. Putuskan sekarang juga, daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Suwarmadewa. Dan untuk informasi lebih lanjut ataupun lebih lengkapnya lagi, Anda bisa klik sekarang di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310 dan juga kontak person dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di kontak person 081338576547.

0: Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ayo, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

dekat-dekat dengan rumah Anda ataupun yang sudah jauh barangkali ya. Ya memang Elkogear sekarang traveling ini juga dapat memperluas wawasan dan pastinya menciptakan kenangan yang tidak terlupakan, apalagi sama orang-orang terdekat Anda seperti itu ya. Tapi kendalanya seringkali biaya ini menjadi kendala utama yang memang membuat sebagian orang itu ragu-ragu ya untuk memulai traveling ataupun melakukan traveling ataupun perjalanannya mulainya dari mana. Kan minim budget, kita harus kemana jalan-jalan seperti itu ya. Ini berlaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena memang kendalanya ya seperti itu ya. Pasti kalau sudah jalan-jalan ya modal utamanya pastinya harus biaya ya. Entah itu berapapun pasti harus perlu biaya Elkogears. Jadi untungnya kalau misalkan memang sudah direncanakan dengan baik, entah itu perencanaan keuangan yang pastinya tepat dan juga kreatif, perjalanan traveling Anda pastinya akan berjalan sempurna Elkogears ya. Jadi sudah di jam 10 pagi waktu di Elkogear Radio Bali itu sudah 1 jam juga ya saya menemani ruang dengar Anda, tapi tenang Elkogears masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita. Dan pastinya saya juga masih akan membahas seputar traveling minim budget untuk Anda aplikasikan mungkin ya bersama orang-orang terdekat Anda. Dan pastinya saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elkogear Radio Bali. Untuk itu tetap atensi sampai nanti di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Okoga Radio Bali. Jika Anda berencana untuk traveling ataupun jalan-jalan ke lokasi yang lumayan jauh atau mungkin bisa dibilang luar kota atau bahkan luar negeri seperti itu ya, tapi pengen yang minim budget, jadi Anda bisa memilih akomodasi yang pastinya hemat ya, bukan hanya transportasi saja, akomodasi pun juga harus Anda pikirkan juga, Oke Girls. Jadi akomodasi ini adalah suatu elemen penting yang memang bisa menghabiskan banyak anggaran juga. Tapi ada banyak pilihan juga yang memang lebih hemat selain hotel berbintang ya. Anda bisa coba untuk memesan hostel, ini adalah salah satu solusi Anda untuk menjadi pilihan akomodasi murah yang memang populer di kalangan turis-turis ya. Jadi selain harganya yang terjangkau, hostel juga menawarkan kesempatan untuk bertemu dengan traveler lainnya juga. Dan pastinya berbagi pengalaman ya, siapa tahu dia juga punya pengalaman yang lebih hemat lagi daripada Anda ya. Dan guest house ini juga bisa menjadi alternatif yang memang nyaman dan lebih private dengan harga yang pastinya relatif murah. Tapi jika Anda berpergian dengan kelompok ataupun tinggal untuk waktu yang cukup lama, jadi menyewa apartemen melalui aplikasi ini bisa menjadi lebih ekonomis dibandingkan Anda menginap di hotel berbintang seperti itu ya. Dan selain itu Anda juga bisa memasak sendiri di dapur yang memang sudah disediakan ya, pastinya ini akan menekan biaya Anda.

sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

sendiri, yaitu transportasi, ya kan? Gimana caranya kita nyampai ke suatu lokasi kalau tidak ada transportasi? Jalan kaki sih bisa aja, kagers ya. Cuman ya itu lagi, kalau misalkan sudah jaraknya jauh ya pastinya kita juga tidak akan rela untuk jalan

di salah satu solusi Anda untuk jalan-jalan dengan low budget. Jadi transportasi lokal ini bisa menjadi salah satu pengeluaran yang memang signifikan selama dalam perjalanan Anda. Namun, ada beberapa cara juga untuk menghemat biaya transportasi ya. Misalnya, jadi Anda dapat menggunakan transportasi publik seperti bus, kereta, ataupun metro, dan memang sudah tersebar di beberapa lokasi pastinya. Dan transportasi publik ini biasanya lebih murah dan juga mungkin Anda juga bisa berinteraksi dengan penduduk lokal ya barangkali, ataupun untuk jarak yang dekat jika memungkinkan Anda juga dapat berjalan kaki ataupun bahkan naik sepeda ya. Jadi hitung-hitung traveling ataupun jalan-jalan sambil olahraga ya kan, jadinya manfaatnya juga bisa dapat. Elke Girls ini juga sangat ekonomis dan juga pastinya bisa menjelajahi destinasi yang ingin Anda kunjungi juga. Dan selain menghemat uang, Anda juga bisa lebih menikmati suasana sekitar dan juga menemukan tempat-tempat menarik yang mungkin tidak terlihat dari kendaraan besar ya, seperti mobil ataupun seperti kendaraan bus besar lainnya.

0: Tentang Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

ya, setiap hari, setiap Anda liburan itu makannya di restoran bintang 5 seperti itu ya. Terbayang ya budgetnya itu berapa yang Anda habiskan, Burgers. Jadi memang ada beberapa tips untuk menghemat biaya makan. Misalnya ya, daripada makan di restoran mewah, coba ya sekali untuk makanan lokal yang memang dijual di warung ataupun street food ataupun pasar tradisional. Jadi selain lebih murah, Anda juga bisa merasakan cita rasa autentik dari daerah yang Anda kunjungi. Bahkan jika Anda menginap di tempat yang memiliki dapur barangkali ya, Anda juga bisa memasak makanan sendiri. Jadi beli bahan-bahan di pasar tradisionalnya ataupun di minimarket lokalnya, dan juga coba untuk memasak hidangan sederhana. Ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memberikan Anda pengalaman masak dengan bahan lokal di seputaran tempat Anda traveling. Jadi selain itu, saat berkeliling, bawa juga makanan ringan ataupun bekal dari tempat Anda menginap. Jadi ini bisa menghemat biaya makan siang Anda ataupun cemilan Anda di tengah perjalanan. Kalau misalkan Anda pengen ngemil seperti itu ya, dan membawa botol air sendiri ataupun tumbler zaman sekarangnya ya, pastinya ini untuk mengisi ulang air Anda di tempat-tempat umum yang memang tersedia. Ini juga bisa menjadi solusi untuk Anda berhemat pada saat Anda traveling ataupun jalan-jalan.

0: からレディオバーへ。
1: dari putaran hari beragam peristiwa mengalir, dari mata hati kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

pilihan tempat yang bisa dikunjungi tanpa biaya, ataupun ada biayanya tapi sedikit alias terjangkau. Jadi beberapa tips untuk menikmati wisata tanpa mengeluarkan banyak uang, salah satunya adalah dengan mengunjungi tempat-tempat yang minim budget ya. Seperti contohnya museum ataupun galeri seni, taman ataupun situs sejarah yang biasanya tidak dikenakan biaya alias gratis. Jadi beberapa tempat bahkan menawarkan hari-hari tertentu di mana tiket masuk gratis ataupun dengan diskon pastinya, Oke Girls. Jadi jika Anda suka dengan alam, kunjungi taman nasional seperti pantai ataupun gunung, bahkan danau yang indah di destinasi Anda. Kegiatan seperti hiking, piknik ataupun berenang itu biasanya tidak memerlukan biaya tambahan ya, dan juga memberikan Anda pengalaman yang tidak terlupakan ya. Jadi di banyak kota besar yang banyak dikunjungi turis mancanegara ataupun lokal, itu biasanya ada yang menawarkan tur jalan kaki gratis ya, yang biasanya sih dipandu oleh pemandu lokal. Tapi ya meskipun tur ini gratis, Elko Girls, biasanya pemandu ini menerima tips ataupun uang sukarela ya. Jadi pastikan juga Anda memberikan apresiasi yang sesuai dengan pengalaman jalan-jalan Anda.

0: curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Untuk traveling ataupun jalan-jalan, hemat biaya. Memastikan tidak ada pengeluaran tak terduga adalah hal yang memang wajib hukumnya ya. Dan juga dengan anggaran rendah bukan hanya mungkin, tapi juga bisa menjadi pengalaman yang sangat memuaskan untuk Anda dan juga orang-orang terdekat Anda. Jadi dengan perencanaan yang tepat, riset mendalam, penggunaan teknologi yang cerdas, pastinya Anda bisa menikmati perjalanan yang tak terlupakan tanpa khawatir tentang biaya yang kurang ataupun tidak punya biaya seperti itu ya. Jadi ingat Alkogers bahwa traveling ataupun jalan-jalan tidak selalu harus mahal. Yang terpenting ya, ini adalah bagaimana Anda menikmati setiap momen dan juga menciptakan kenangan yang berharga dengan orang-orang terdekat Anda ataupun dengan diri Anda sendiri. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Alkogar Radio Bali, sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini, yang 2 jam kebelakang tadi sudah full membahas seputar tips traveling minim budget untuk Anda. Semoga bisa diaplikasikan untuk Anda dan juga orang-orang terdekat Anda ya. Dan juga semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnomo pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: 96.9 El Cobra
1: Radio Bali. Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya. Duh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
2: Aiyy, negara hancur karena bom.
1: Cakel,
2: usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, tak muda nih.
1: Eh, ayam-ayam. Wih, kek, siap mana beli. Hih, ini mare beli-beli bensin. Tapi...
2: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
1: Terus, ketahuan kan, je.
3: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mau tagihan listriknya, Gek?
3: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wih, beli pantai sekali toh.
1: Cek subuh jelas pande.
2: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9

0: Radioku. Bukan ini radioku. Bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Elkoger Radio Bali. Adakah di antara Anda yang memang menjadi karyawan primadona Elkogers di kantor? Biasanya karyawan seperti ini banyak tugasnya ya. Lemburnya lebih sering karena kalau dari orang Bali bilang dicagerin gitu loh Elkogers, diandalkan dalam ragam hal gitu. Multitalentakah Anda sampai menjadi primadona tersebut? Disyukuri aja sih ya, tapi yang penting bonusnya ada itu kan, dan cair. Semangat ya yang lagi kerja untuk di jam-jam segini. Yang jelas kembali ada Mika Karissa. Hey, tumben-tumbenan siang-siang seperti sekarang ya Kogers di program High Noon untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026. Seperti biasa sudah jadi tugas saya kalau udah siang-siang, saya bantu Anda lebih rileks lagi ya. Karena biasalah kalau misalnya jam segini ada campuran ragam rasa dalam diri kita Elkogers ya. Puitis banget ya. Lebih tepatnya lapar ada, stress mumet sama kerjaan ada, belum lagi harus ngabarin pasangan, kalau gak ngabarin nanti diomelin dan lain sebagainya, dan drama-drama lainnya Elkogers. Tenang, saya akan bantu Anda lebih relax dengan lagu-lagu koleksi Elkoger Radio Bali ya. Dan gak ketinggalan nanti juga saya sisipkan dengan ragam informasi dan tips untuk Anda. So atensi di sini sampai jam 2 siang nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Medis 6.9 Elkoger Radio Bali. Jangan sampai Anda mumet mikirin apa yang harus dibeli di akhir bulan ini. Belum akhir sih ini ya. Masih di tanggal 22. Tapi vibes-nya kenapa terasa akhir ya? Ya gak sih Elkogers? Apakah Anda merasa bahwa bulan Mei ini memang secepat itu berlalu? Tapi semoga sih gak ada yang terlalu mumet gitu ya untuk memikirkan urusan belanja-belanja. Karena tenang saja, Klendis sudah tersebar di mana-mana, jadi Anda bisa memanfaatkan promo yang ada di Klendis. Dan kali ini pun saya mau hadirkan beberapa informasi promo untuk beberapa produknya ya. Seperti ada Sun Mary Biskuit yang 80 gram, itu ada potongan harga nih, yakni Rp1.300. Ada juga Diabetasol Milk yang 950 ml, itu mendapatkan potongan harga Rp8.000. Ada juga Madu Rasa Murni yang 160 mili ya, itu juga ada potongan harganya Rp2.100. Serba ada potongan harga nih Elkogers ya. Terus gak ketinggalan Makuku Comfort Pants L32, itu bisa Anda beli seharga Rp40.900. Terus ada juga Herboris Body Serum ya, itu juga ada nih produknya di Klendis. Kalau Anda beli, Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp5.000. Samyang Ramen Kimchi, yang lagi ngidam yang pedes-pedes, boleh nih dibeli Elkogers, ada juga potongan harganya Rp2.000. Terus ingat abis masak-masak cuci piring ya. Beli ekonomi pencuci piring liquid yang 650 ml all variannya, itu juga ada potongan harga senilai Rp1.500. Masih banyak promo Klendis lainnya ya Kogers, produk-produk yang dipromokan sama Klendis untuk hari ini, makanya jangan dilewatkan, langsung datang ke Klendis terdekat.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
6: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
5: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
6: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
5: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
6: Aish, negara hancur karena bom.
5: Cakep.
6: Usaha hancur karena bom.
5: Waduh.
7: Weh, nak muda nih.
5: Ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli-beli bensin, tapi...
6: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
5: Terus, ketahuan kan, Je.
7: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
6: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
5: Apa sih? Gek, mau si bensin juga?
7: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
5: Ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Wih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
7: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
6: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
7: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
5: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
6: Wihihi, beli pantai sekali toh.
5: Jak suba jelas pandai.
6: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
7: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
6: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
5: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan?
6: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
9: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Cobra FM.

96.9 El Koger Radio Bali. Perkara masuk kuliah sekarang sangat mudah sebenarnya El Kogers ya, gak sesulit dulu. Karena untuk lanjut studi di era seperti sekarang itu benar-benar akses informasi pertama ya, itu kita dipermudah. Kita bisa cari tahu via internet, terus di berbagai media juga ya kan, media online, bahkan radio sendiri pun. El Koga sendiri pun mau ngasih tahu Anda nih El Kogers tentang satu kampus yang worth it banget, yang wajib banget sih Anda ngampus di sini ya. Karena sayang banget gitu, ada kampus sekeren ini tapi andanya malah masih bingung aja, masih istilahnya meraba-raba, ngawang-ngawang gitu ya. Aduh, saya bakal lanjut studi di mana nih, teman-teman udah pilih kampus A, B, C, sayangnya masih bingung. Coba deh El Kogers kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya. Jadi UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang logis sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil. Ini sepertinya impian semua orang ya kan. Terus kalian juga bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga, kalau misalnya Anda masih berpikir, ah kalau misalnya untuk urusan bertani mah tentang cocok tanam doang Mika, iya kan gitu. Hey, mindset lama itu El Kogers ya. Kali ini itu pastinya melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan inovasi. Biar nggak nontonin konten-konten seputar ini aja, karena saya yakin Anda tertarik kan kalau misalnya ada konten-konten seputar sains, teknologi, inovasi. Tapi akan lebih seru lagi kalau misalnya Anda ada di dalam itu, El Kogers ya. Nah, kalau misalnya udah mau daftar nih, tapi bingung, loh ternyata prodinya ada banyak ya. Iya, memang. Ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A dan bisa Anda pilih. Seperti ada agroteknologi, ada peternakan, teknologi pangan dan hasil pertanian, serta manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Selain itu juga dari sisi staf pengajarnya, itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Cek juga ya fasilitas kampusnya El Kogers, gak apa-apa kok sesekali main-main ke Warmadewa ya. Lihat langsung El Kogers, karena kalau dari depan aja udah ya ampun apik, tenan, bersih, nyaman banget, apalagi di dalamnya gitu kan. Kelasnya udah pasti bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya pun lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi jangan tunda waktu Anda lagi, karena kalau nunda-nunda rezekinya juga ketunda ya. Dapat kampus yang tepat itu juga bagian dari rezeki sebenarnya El Kogers, karena rezeki kan nggak cuma materi doang ya kan. Langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya Anda butuh informasi lebih lengkap, silahkan klik di sipenbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576 547.

0: Radio Cookout Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hey, Ardi. Ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial X, Y, Z. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu nggak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu nggak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
3: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9

96.9 LKOGER Radio Bali. Memang ada beberapa hal yang akan membuat kita sakit kepala, LKOGER. Tidak hanya tingkah laku manusia lain ya, tapi juga ya perkara-perkara ataupun kendala-kendala dalam kehidupan ini, entah itu barang rusak gitu kan, atau mungkin hal yang sebenarnya urgent banget mesti kita lakukan sekarang, tapi ada aja hambatannya dan aduh, bikin sakit kepala, pusing, bahkan bisa sampai vertigo segala, LKOGERS. Ya, saya harapkan sih gak sampai seperti itu. Dan kalau misalnya Anda langganan sakit kepala, bukan berarti saya melarang Anda minum obat, LKOGERS. Tapi kadang ada titik di mana kita jenuh gitu loh, ya kan? Minum obat terus. Tapi kalau memang itu dari dokter, it's okay. Itu memang harus dihabiskan, apalagi kalau dengan dosis tertentu gitu. Cuma, saran saya, Anda boleh coba rutin minum air kelapa. Siang-siang enak ya sepertinya, LKOGERS ya. Tidak hanya enak, segar ya di siang hari ini, tapi juga ternyata kandungan dari kelapa ini kaya akan magnesium, sehingga itu bisa bantu untuk meminimalisir sakit kepala kita gitu. Di sisi lain juga elektrolitnya bagus ya untuk kita-kita yang dehidrasi. Biasanya dehidrasi itu gak cuma bikin pening tapi emosian juga, LKOGERS. Makanya minum air kelapa siang hari ini ya. Dan gak cuma saran minum air kelapa aja, saya masih punya beberapa saran-saran lain ya, informasi lain yang pastinya ini akan jadi tambahan wawasan untuk kita semua, LKOGER. Sambil kita masih dengerin lagu-lagu AC koleksi LKOGER Radio Bali, masih bersama Mika Karissa siang ini ya, sampai di jam 2 siang nanti. So stay tune.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGER Radio Bali. Seperti yang kita ketahui LKOGERS, Hari Raya Idul Adha ini sudah dekat ya. Gimana? Sudah well prepare? Sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik? Biasanya ini identik juga dengan open house ya. Masak apa LKOGERS? Tapi selain masak juga ibadah ya. Biasanya juga ada kurban, iya kan? Nah, untuk Anda umat muslim yang memang mampu berkurban, nah, kali ini pasti memang lagi cari-cari hewan kurban yang sehat dan pastinya memenuhi syarat ya. Tenang saja, sudah ada Bali Farm Tabanan yang siap membantu.

membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat pastinya, Kak Gerus. Nah, di Bali Farm Tabanan ini tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg dari harga Rp3.700.000 sampai dengan Rp6.500.000. Jadi disesuaikan dengan budget Anda ya. Pembelian dalam jumlah besar itu mendapatkan potongan harga spesial atau diskon harga pula ya. Harga itu sudah termasuk ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar serta pengiriman di luar dari H-2 dan di luar daripada wilayah Tabanan dan Denpasar itu akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Selain itu juga di Bali Farm Tabanan ini menyediakan jasa potong kurban di rumah. Eko Girls ini sih paket komplit ya, kita tinggal ya anteng aja tunggu di rumah, udah datang kambing kurbannya Eko Girls. Jadi kalau misalnya Anda berminat untuk tahu informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi nomor WhatsApp-nya ya di 0897 605.000. Sekali lagi 0897 605.000 atau dapat dilihat di Facebook Andi Amarala.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Girls Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Saya yakin kita semua berharap agar selalu sehat walafiat, senantiasa sehat setiap harinya. Tapi kayaknya mustahil sih Elkogers ya. Terutama bagi kita-kita nih perempuan. Ya memang sudah ada fakta dan datanya ya dalam satu bulan. Karena kan kita punya siklus haid ataupun menstruasi itu sendiri. Dan dalam satu bulan para perempuan itu cuma sehat di kalau nggak salah 1-3 hari saja. Elkoger selebihnya pasti sempat sakit kepala, pegel-pegel, nggak enak perut dan lain sebagainya ya. Dan ternyata itu adalah satu hal yang sangat amat manusiawi bagi para perempuan ini karena lagi-lagi berkaitan dengan siklus haid tersebut. Makanya multivitamin, asupan yang sehat itu sangat penting sekali. Kita mesti aware, sadar sama pola makan dan pola hidup kita juga supaya nggak makin-makin karena emang ternyata wah siklus haid itu benar-benar ngefek ya kok gerus begitu ngefeknya ya. Tapi kalau seandainya di luar itu ya mungkin ada di antara Elkogers yang sekarang lagi nggak enak badan, kurang fit gitu rasanya, tidak hanya terbatas pada perempuan saja tapi laki-laki mungkin juga. Walaupun laki-laki tidak mengalami siklus haid tersebut, tapi ada pasti momen-momen dimana kayak nggak fit aja ini, nggak bugar rasanya, Mika gimana ya gitu kan. Saya harus mengkonsumsi apa nih Mika? Nah ini nih, selama ini kita selalu terdoktrin untuk mengasup ataupun mengkonsumsi sesuatu. Kalau misalnya nggak enak badan dikit, udah asup ini, asup itu gitu ya. Walaupun memang ada benarnya sih Elkogers beberapa diantaranya. Seperti tadi saya bahas sempat air kelapa gitu ya. Dan memang itu bagus buat tubuh. Tapi ternyata pakaian Anda berpengaruh sekali Elkogers. Jadi kalau misalnya Anda selalu saja ngerasa gak enak badan, terus juga mood kacau ya, dan pokoknya gak enak lah, gak enak deh rasanya ya. Coba dicek, apakah Anda selalu menggunakan warna hitam setiap hari? Bukannya hitam itu gak bagus ya, dalam kondisi memang Anda membutuhkan energi yang serius, fokus, wah kalau pakai baju warna hitam itu sangat amat cocok Elkogers. Tapi kalau belakangan Anda lagi kesehatan Anda terganggu lebih tepatnya, coba pakai warna biru, hijau, dan putih ya. Karena ini sangat amat membantu kita dalam memulihkan tubuh kita. Ini berkaitan dengan psikologi warna Elkogers. Spesifiknya, kalau Anda sempat mengalami gangguan kecemasan, panik gitu ya, saya sarankan Anda menggunakan warna biru dan putih kombinasi ini ya. Karena warna biru itu bisa membantu menurunkan detak jantung dan tekanan darah, serta dalam psikologi ini sangat baik sekali untuk menciptakan efek tenang, rileks, dan mengurangi stres. Jadi kalau misalnya Anda sering ngalamin panic attack gitu ya, tiba-tiba kayak cemas, deg-degan, gak jelas gitu pokoknya, dan wah gak enak banget rasanya, saya paham rasa itu ya, perut enak gitu kan, dada berdebar-debar padahal tidak ada dia, itu kan gak enak banget. Terganggu ya kitanya. Di sisi lain Anda boleh juga mengenakan pakaian berwarna putih Elkogers, karena putih ini kan clean ya, melambangkan kebersihan, dan ternyata ini sangat bisa menghadirkan energi positif. Jadi ini tidak hanya berkaitan dengan psikologi warna, tapi kalau di ranah spiritual sendiri juga identik warna putih itu menghadirkan energi positif seperti itu. Sering digunakan untuk memberikan kesan murni dan damai pada diri kita gitu Elkogers. Gimana? Kalau misalnya selama ini Anda pakai baju hitam terus ya, coba di mix and match Elkogers. Mungkin bawahan ya ataupun celana itu silakan pakai warna yang cenderung gelap, tapi bagian atasnya coba pakai biru, putih, atau mungkin lagi dalam kondisi fisik yang benar-benar nggak fit, nggak sehat gitu ya, boleh pakai warna hijau, karena hijau ini juga di kedokteran itu identik dengan menyegarkan ya, menyegarkan. Habis itu juga dokter bedah rata-rata juga pakainya warna hijau ya kan. Elkogers kalau di ruang bedah juga identiknya warna hijau. Memang itu ada spesifik informasinya ya, karena berkaitan dengan darah seperti itu ya. Tapi di sisi lain dalam psikologi warna juga ternyata warna hijau ini memulihkan kita, membantu proses pemulihan kita jadi lebih cepat. Disesuaikan ya, kalau misalnya lagi emosinya kacau mungkin biru sama putih itu bagus. Tapi kalau ini berkaitan dengan fisik, coba pakai baju warna hijau untuk hari ini.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGR Radio Bali. Ada nggak nih di antara Anda yang impiannya sama seperti Mika Karisa, pengen banget mengunjungi akuarium yang gede banget itu loh, LKOGR, tahu kan? Orang menyebutnya Oceanarium, seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke sana, tidak terbagi nih, kan kalau misalnya di Bali saya nggak tahu ya apakah sudah upgrade kebun binatangnya. Karena terakhir saya ke kebun binatang itu ada acara di kantor yang lama. Terus itu akuariumnya terbagi-bagi gitu loh, Kogers, bukan yang gede. Jadi ada kan kalau misalnya di luar negeri itu kita masuk ke dalamnya, terus akuariumnya itu memenuhi sampai ke langit-langit. Jadi di tembok langsung langit-langit, habis itu tembok sebelahnya. Jadi kita jalan di dalam itu kita bisa melihat benar-benar, wah, penampakan serem jadinya ya. Pokoknya laut lah, kita bisa lihat dari dalam situ gitu, ikan-ikannya banyak. Rasanya pengen kesana. Di sini di Bali ada nggak sih tempat yang seperti itu? Kok gers apa saya aja nih yang gini nih, kurang informasi nih, informasiin ke Mika dong. Nanti biar bisa saya kunjungi ya. Dan kalau misalnya ada di antara Anda yang punya impian serupa, Elkoger, semoga sih bisa terwujud. Dan suatu saat nanti kalau Anda lihat hiu di dalam sana gitu ya, kan jarang-jarang ya, maksudnya kalau kita lihat hiu pun, mau lihat hiu pun itu nyeremin kan, Elkoger, kalau ke laut ya takut gitu. Tapi kalau misalnya di akuarium seperti ini, pas kita lihat, ya kita lihat dia atraksinya seperti apa, atraksi lagi ya, kehidupannya di sana seperti apa, gerak-geriknya gitu. Dan ternyata ada gerak-gerik spesifik dari hiu ini yang bikin kita kaget, dan mungkin kita, ih kok kayak gitu, kok kayak gitu hiunya gitu. Ternyata hiu jantan itu cenderung suka gigitin si hiu betinanya. Jadi memang sekilas kelihatan kasar banget ya, dan kita yang lihat juga, itu gimana tuh, menakutkan sih sebenarnya, karena digigit gitu. Hiu ini menggigit hiu lainnya, Elkogers. Banyak yang pastinya di antara kita ketika lihat fenomena ini langsung mikir, wah ini agresi nih, atau bahkan mau memangsa mungkin, padahal kan gak seperti itu. Faktanya di dunia hiu itu ya, di lingkup hiu itu, justru itu bagian dari proses pendekatan, alias kita sebut TPTP, tebar pesona, Elkogers ya. Jadi gak cuma manusia aja yang bisa TPTP, para hiu juga bisa ya. Jadi sempet tuh ada satu video yang viral di media sosial, dan ini di luar negeri sih ya, Elkogers. Abis itu banyak orang yang bertanya-tanya, kok hiunya gigitin hiu lain gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya gak tahu ya itu lokasinya di mana, tapi udah jelas itu di luar negeri, bukan di Indonesia, Elkogers. Dan khusus ya, terutama pada hiu leopard, jantannya itu biasanya akan gigitin si betinanya gitu, menggigit ringan bagian sirip atau tubuh betinanya saat masa kawin. Nah, tujuannya bukan untuk melukai, ini bukan agresi, Elkogers, bukan something yang menakutkan di kehidupan hiu itu sendiri, tapi untuk menahan posisi betina agar tetap stabil selama proses reproduksi, begitu ya. Dan mungkin Anda bertanya, kenapa kok harus digigitin, Mika, itu kan kayak sakit gitu ya. Karena hiu itu hidup di lingkungan yang terus bergerak, ya kan? Mereka juga gak punya tangan, Elkogers, atau alat pegangan lain, jadi mereka mengandalkan mulut untuk menjaga posisi. Jadi gigitan ini lebih ke, kalau menurut saya, fungsi praktis ya, daripada agresif gitu. Menariknya lagi, betina hiu itu memang secara fisiologisnya ya, itu sudah siap menghadapi hal ini gitu. Fisiknya itu memang kayak ya anugerah Tuhan mungkin ya, Elkogers ya, punya kulit yang lebih tebal dibandingkan si jantannya. Tahu ya, ini fakta baru ya buat kita semua, ternyata kulit dari hiu betina itu lebih tebal dibandingkan hiu yang jantan. Ini sebuah adaptasi alami agar tidak mudah terluka selama proses kawin itu sendiri gitu. Jadi perilaku seperti ini bukan cuma terjadi pada hiu leopard saja, tapi juga banyak spesies hiu lainnya, dari yang kecil sampai yang besar gitu ya, kan ukurannya beda-beda. Jadi kalau misalnya mau lihat momen seperti ini suatu saat nanti, semoga kita dikabulkan ya. Saya nih, ini sih doanya saya sih sebenarnya, kok harus pengen banget gitu lihat ikan-ikan gitu kan, macam-macam ikan, warna-warni ikan, tapi gak harus nyelam gitu.
pengen berkunjung di oceanarium ataupun akuarium besar ini, ya kalau misalnya seandainya Anda lihat fenomena yang baru saya sebutkan itu, jangan langsung panik, jangan langsung kaget gitu ya. Ya terpana boleh sih ekogers, tapi ya semoga sih tambahan informasi ini bisa jadi sekaligus tambahan wawasan Anda kalau misalnya Anda ngajak teman atau pasangan suatu saat nanti ke sana, ya kan. Terus pasangan Anda kaget, terus Anda bisa kasih tahu penjelasan ini, terlihat cerdas sekali Anda di mata pasangan pastinya.

0: Radio Bali.
1: Duh, lengsemengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya, bener ya. Airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih. Memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai, Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah, Pak Man. Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya, menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya, Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9.

96.9 LKGR Radio Bali. Ada satu quotes menarik LKGRs yang saya baru temukan di media sosial ya. Ini quotes berkaitan dengan pertemanan seperti itu. Jadi isinya seperti ini. Level tertinggi sebuah pertemanan dikasih arahan sama yang hilang arah. Jujur ini receh banget, cuma sukses bikin saya ketawa. Tapi benar ya, secara fakta di lapangan ketika kita ada dalam satu circle, atau mungkin jangan circle deh, kalau kita ngomongin circle kan kayaknya banyak banget ya ada orang di dalamnya, mungkin lebih dari 2 orang ya, minimal 3 orang lah kalau kita bilang circle itu sendiri. Minimal ya sama sohib kita lah, Koger, sama satu sohib yang biasa kita ajak cerita. Dianya juga sebenarnya lagi hilang arah gitu, tapi ketika kita sharing ataupun curhat tentang masalah kita, dia dengan bersedia mendengarkan dan mau ngasih arahan-arahan tertentu. Jadi emang fakta sih dikasih arahan sama yang hilang arah, timbal balik juga seperti itu. Dianya butuh, kitanya ngasih arahan juga seperti itu. Tapi ya lagi-lagi itu adalah satu hal yang patut banget kita syukuri sih, Kogers. Walaupun memang kadang kalau arahannya dari yang hilang arah ini gak selalu kita bisa terima gitu kan, gak selalu bisa kita terapkan, tapi kehadirannya dia sih itu yang paling penting dan sangat amat perlu banget dihargai. Semoga sih kita selalu bertemu dengan orang-orang seperti ini, orang-orang baik dalam kehidupan kita ya. Berhubung sekarang sudah jam 2 siang, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit ya dari program Haiden kali ini. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: El Coca Radio Bar.
1: Ma, Mbak Ya mana?
2: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, Mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9.

0: Aku garam Radio Bali.
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elko Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elko Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. Oldies in FM stereo 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

0: Koga FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan.
2: Tahu, jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya.

0: di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

0: Bukan ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Lugar Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Nih, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 96.9

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program hingga di jam 6 sore nanti. Buat Elkoger yang mau request lagu, saya tunggu ya gabungan Anda melalui sosial media kita. Ada WhatsApp, Instagram, maupun Facebook pada Elangkosa Gagana.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di jam 4 ini atau bisa dibilang

lagi. Palingan menguap-nguap aja, cuma rasa ngantuknya udah hilang. So, buat alcoholers yang ingin ngopi, ngeteh, ataupun cari minuman energy drink yang ada kandungan kafeinnya, silahkan. Intinya tetap tanpa gula ya, alcoholers. Dan untuk menikmati sore ini, lagi di perjalanan, atau lagi sibuk-sibuknya di rumah ataupun di kantor, alcoholers bisa request lagu ya melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @alkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Boca Radio Bar.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung nih Elkogers mikirin kuliah di mana untuk nentuin masa depan Anda biar mendapatkan karir yang stabil? It's tenang, nggak perlu mikir-mikir kalau sama Agung Prabafamsa. Saya rekomendasikan Elkogers kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau kerap disapa sebagai Unwar nih. Kenapa? Yang pertama, Unwar itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tadi yang Agung Prabafamsa katakan, bagi Elkogers yang memiliki, yang ingin lebih tepatnya ya, memiliki karir yang stabil, terus berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan nih ya, berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda nih yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Elkogers pilih nantinya. Yang pertama ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Terus kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Terus kurikulum yang ditawarkan sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Berfokus atau berkonsentrasi ya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganannya pun mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara KRT, serta memperhatikan Sustainable Development Goals, SDGs. Prinsip inilah nanti diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Muncullah pertanyaan nih, kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, dan kenapa harus banget di Unwar? Sesimpel rahasia umum nih Elkogers, kalau ngomongin tentang Unwar, pasti staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap, dan pastinya nanti dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Dan sepertinya nggak perlu mikir lama-lama lagi nih Elkogers. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat Elkogers yang kepo-kepo nih, gimana sih kak cara mengetahui lebih lengkap? Langsung saja ke website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa Elkogers langsung hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: Yoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Hari Raya Idul Adha sudah dekat nih Alkogers. Tepat di hari Rabu depan ya, tanggal 27 Mei. Semua orang, apalagi umat muslim, pasti akan melakukan yang namanya berkurban. Apalagi yang mampu-mampu nih Alkogers. Dan buat Anda nih yang ingin berkurban dan masih bingung mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat, tenang, ada Bali Farm Tabanan yang siap membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat nih. Tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg dari range harga 3,7 sampai dengan 6,5 juta nih Alkogers. Pembelian dalam jumlah besar mendapatkan potongan harga spesial atau diskon harga. Dan harga sudah termasuk ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Pengiriman di luar dari H-2 dan di luar daripada wilayah Tabanan dan Denpasar akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Kami juga menyediakan jasa potong kurban di rumah. Untuk Alkogers nih yang sudah tertarik dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0897-605.000. Sekali lagi, 0897-605.000. Atau dapat lihat di Facebook Andi Amarala.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music 4.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Oh, jangan request ya, karena udah banyak banget nih yang gabungan pada WhatsApp 081236155969. Lebih tepatnya WhatsApp milik Elkogia Radio Bali. Di sini ada Giri Mahindra yang udah gabungan, yang request lagu David Arsureta yang keras. Lanjut ada Toti dari Gianyar, mau request lagu Bip atau BIP ya, yang Aku Gemuk Lagi. Wah, ini Toti sepertinya gemuk lagi ya, makanya beberapa hari ini request lagu Bip. Oke, ditunggu lagunya ya. Di sini kan saya putarin, ada Made Hendra juga yang gabungan, yang udah saya putarin lagunya, semoga terhibur dari Tabanan ya. Request lagunya Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi santai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Last but not least, di sini ada Bliwayan di Sukawati ya. Mau request lagu Hindia, Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya. Salam untuk semua Elkogers aja. Semangat, semangat juga untuk Bliwayan ya.

96.9 Elkogia Radio Bali Hindia. Dengan berdansalah karir ini tak ada artinya. Bagi Elkogers nih, penggemar Hindia, apa sih nama sebutan penggemar Hindia? Apakah Hindianisme? Hindianers? Hindialicious atau teman Hindia? Ini pasti paling suka banget ya anak zaman sekarang tuh sama lagu-lagu Hindia. Bahkan dibilang sebagai nabi sekarang adalah Hindia. Tapi emang ada benernya juga. Karena pesan utama dari lagu ini, Hindia tuh ingin mengingatkan pendengarnya, terutama bagi generasi muda nih ya, untuk tidak terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Pada akhirnya nih, pencapaian karir bukanlah segalanya, dan hidup ini berhak dirayakan dengan cara kita sendiri. Makna kata berdansa dalam lagu ini adalah sebuah metafora nih menurut Baskara Putra. Hal ini mengajak kita untuk menertawakan keseriusan dunia dan menikmati hidup dalam kondisi apapun. Benar banget. Seperti album awalnya ya, Meneri Dengan Bayang, walaupun gak ada siapapun dalam hidup Anda, tapi masih ada diri kita sendiri untuk gimana sih cara merayakan ya achievement apapun, sekecil apapun nih Alkogers. Mungkin kalau Anda habis kena habis resign, boleh berdansa, habis kena teguran, boleh berdansa untuk membangkitkan mood Anda. Berdansa menggunakan lagu harus nih Alkogers, karena tanpa menggunakan iringan lagu lebih tepatnya ya, seperti masakan tanpa garam nih. Untuk itu, bagi Alkogers nih yang ingin berdansa dengan lagu pilihan ataupun lagu favorit Anda, bisa banget request lagu di Elkoga Radio Bali melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Kalau ingat lagu ini, lagu All City dengan Fireflies, teringat salah satu stasiun televisi waktu kecil ya. Itu ada 7 keajaiban dunia yang mungkin kalian gak tahu kayak gitu judulnya. Terus inilah tempat destinasi yang rekomendasi ketika weekend ya, All Time But Gold ya. Tapi lagu ini tetap menjadi lagu perayaan untuk kita nih yang kangen akan masa lalu ataupun masa kecil kita yang begitu bahagia. Oke, okay? Thank you so much yang udah atensi dan request lagu ini untuk Mahendra ya, @gmail.com. Nama Instagramnya langsung nama email ya. Pigil Callers yang mau spam email silahkan. Jangan ya, jangan. Lanjut ada Angkasa di sini. Selamat sore Agung Prabawamsa, Semarapura hadir. Play for

Lanjut ada Kadek Hendra di sini dari Sanur mau request lagu Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Last but not least di sini ada Made Arimbawa mau request lagu Pamungkas dengan Kenangan Manis.

0: 96.9
1: El Cogram Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali. David dengan Here With Me. Lagu yang seindah ini dan secandu ini. Namun vokalisnya si David sendiri ya. Ya, akhirnya resmi didakwa nih Elkogers pada April lalu ya atas pembunuhan tingkat pertama terkait kematian Celis Rivas Hernandez. Dan sidang awalnya itu berlangsung pada 20 April 2026 di Los Angeles. Dan ia juga menghadapi dakwaan tambahan seperti pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan yang lebih parahnya itu ada jenazah Neil Cockers di mobil si David. Yang sengaja mobilnya itu ditelantarkan. Ya. Sementara tim hukumnya menyatakan tidak bersalah. Untuk status kasus, kasus ini tuh udah masuk tahap proses hukum aktif, bukan lagi sekedar penyelidikan awal. Laporan terbaru menyebut David tetap ditahan sambil menunggu kelanjutan sidang dan jaksa menilai ia bisa menghadapi hukuman yang sangat berat jika terbukti bersalah. Dan ketika saya lagi dan lagi menggali informasi ini, ternyata ada nih kemungkinan besar jika bersalahnya dan terbukti sangat berat terancam hukuman mati nih Alkogers. Dan sebelumnya pada akhir 2025 dan awal 2026 namanya lebih dulu muncul ya sebagai fokus penyelidikan setelah jasad si Rivas ditemukan terkait mobil yang terdaftar atas namanya yaitu si David. Dan media lokal di sana kemudian melaporkan bahwa ia sempat ditandai sebagai tanda kutip target ya dalam penyelidikan sebelum akhirnya dakwaan formal muncul pada April 2026.

0: Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Alkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? It's tenang. Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR nih, kerap disapa. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus bagi Elkogers nih yang mempunyai pilihan logis, buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan ya buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Pertama, Prodi Agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada Prodi Peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Nah, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap plus dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga nih fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, nggak perlu lagi mikir lama. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung Anda kunjungi website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

Radio Bali. Adele dengan One and Only. Satu requestan yang udah saya puterin di sini untuk Elkogers bernama From 333 to 666 ya. Ada Gung Bagus lebih tepatnya ini Instagramnya. Thank you so much sudah atensi. Makasih, terima kasih kembali. Ada juga nih selamat sore Kak, request lagu Bilal Indrajaya yang Niscaya. Salamnya buat Kakak Ajia. Thank you, you're welcome.

0: Kokogia Radio Bali. Satu single dari Float dengan Pulang telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu Kokogia Radio Bali. Oke, karena sesuai janji Agung Prabafamsa hingga di jam 6 untuk ajang Sunset Program edisi hari ini Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026 sampai di sini aja. Mohon maaf jika lagunya beberapa belum ada ke play mungkin karena keterbatasan waktu. Oke. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Radio.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, bumi pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan ibu pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka ibu pertiwi. Indonesia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

kita buka Ajang Home Sweet Home kali ini dengan lagunya Rosa ya, Ku Menunggu Kau Putusin Kekasihmu. Baru mulai, kita udah mulai dengan Ku Menunggu gitu kan. Lalu sekarang lagu keduanya diisi sama Afgan, Lestari Merindu. Udah rindu terus nunggu dia putus, jadi karena rindu akhirnya nungguin dia putus sama pacarnya gitu. Aduh, daripada ngapain sih anda nunggu-nunggu sesuatu yang gak pasti. Dan sepertinya itu sebuah hal yang kurang baik juga ya, menunggu seseorang untuk putus dengan kekasihnya. Tapi daripada anda menunggu-menunggu yang tidak jelas, mending anda have fun aja di sore hari ini ya Lovers. Karena ini juga udah hari Jumat gitu kan ya, besok udah weekend, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Udah saatnya kita bersantai-santai di rumah, beristirahat di rumah, dan juga mungkin jalan-jalan bareng keluarga keesokan harinya. Dan di sore hari ini juga kita harus tetap semangat, karena kita harus dengan cepat membereskan semua pekerjaan rumah agar besok kita bisa lebih santai lagi gitu loh ya. Dan sambil anda mungkin bersih-bersih, anda menyiapkan segala peralatan untuk besok mau keluar gitu kan, atensi di Elko Geridio Bali, karena Nata Prawira akan menemani anda selama 2 jam ke depan. Tentunya Nata Prawira juga akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik banget yang akan menambah wawasan kita bersama. Lalu selain itu juga Nata Prawira pastinya akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Geridio Bali dari Blantika Musik Indonesia yang tidak akan memberikan anda galau-galau menangis-menangis di sore hari ini. So jangan kemana, stay tune.

0: Boga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart, pilihan yang termurah. 90.

beli. Emang katanya ya, cinta itu gak bisa dibeli sama uang. Tapi ya untuk apa kalau udah cinta, sama cinta tapi gak ada uang kan? Memang sungguh banyak kali kontroversi tentang cinta dan uang ini ya Lkogers. Namun ya yang namanya cinta sih boleh-boleh aja. Tapi kalau nanti udah hubungannya udah lebih serius lagi, uang itu tetap harus ada Lkogers. Tidak bisa kita pungkiri kan ya. Apalagi nanti udah punya buah hati gitu kan, harus banget memenuhi segala kebutuhan bulanan buah hati dan juga kebutuhan bulanan yang ada di rumah. Tapi buat Anda, santai aja, biar Anda tetap bisa juga menghemat-hemat uang di akhir bulan ini, tenang aja, Lkogers. Buat belanja bulanan dan buah hatinya di Klendis Grosir aja, karena di Klendis Grosir akan selalu ada promo di setiap harinya, dan promonya juga emang banyak banget. Ada di hari ini ya, per hari ini ada Konicare minyak kayu putih plus 60 mili, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp20.800 aja. Ada juga Bebelak 43 plus vanilla grade 1000 gram yang box. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Ada juga SGM Explore 3 plus vanilla madu atau coklat yang box ukuran 900 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Ada juga WRP Diet Tea ukuran 24 kali 10 sheet, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp28.300. Ada juga Emron Lovely Body Serum Banana Strawberry ukuran 200 ml, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Dan juga ada di setiap pembelian 1 pcs Chicky Puff Nutty Caramel ukuran 500 gram, Anda bisa mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Dan ada juga Popoku Adult XL 10, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp67.300 aja. Dan bagi yang lagi pengen yang dingin-dingin, ada Magnum Almond, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 per pembelian 2 piecesnya dan kelipatan duanya. Dan selain itu juga ada banyak lagi promo-promo lainnya, karena yang baru saya bacain itu random dan emang beberapa aja. Bisa dibilang masih ada banyak lagi promo-promo lainnya di Klendis Grosir. Makanya langsung aja sekarang juga ke Klendis Grosir terdekat dari rumah Anda, karena di Klendis Grosir yang terlengkap dan termurah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

99.9 FM Moko Radio Bali. Mungkin sekarang semua mas siswa-siswi SMA lagi pada euforia ya, lagi senang-senangnya berobis kelulusan gitu kan, lagi merayakan kelulusan lah ya. Banyak banget yang saya lihat postingan Instagram yang seliwer-seliweran tentang anak-anak SMA yang sekarang lagi euforianya tentang merayakan kelulusannya. Namun saya mau ingetin sedikit nih bagi Anda yang baru lulus SMA, ingat jangan terlalu senang terlebih dahulu, karena ada step selanjutnya, ada pekerjaan ataupun ada universitas favorit kalian atau universitas tujuan Anda yang harus dikejar, guys. Dan mungkin bagi Anda yang sampai sekarang pun yang masih merayakan kesenangan tentang kelulusan SMA ini tapi masih bingung juga sampai sekarang, abis ini mau kuliah di mana ya, jadi nggak tenang kan ya. Jadi mending Anda coba aja, saya rekomendasiin Anda kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa tuh? Tapi sebelumnya itu, UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya. Dan kenapa? Karena ini adalah sebab dan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang juga nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang udah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Ada yang pertama yaitu Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap yang gunanya untuk menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya juga pastinya berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu selain itu ada juga program studi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga udah disesuaikan tentunya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Selain itu ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian yang bisa Anda pilih, yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional, yang penanganan industri pangan ini juga mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Lalu ada juga program studi terakhir yang bisa Anda pilih yaitu Manajemen Sumber Daya Perairan dan juga Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa gitu kan? Kalau kita lihat dari staf pengajarnya dulu deh ya, kita lihat staf pengajar di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Selain itu, yang paling diperlukan adalah fasilitasnya, enggak sih? Karena di sini, kelasnya juga sangat bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan dari dua itu aja, kayaknya kita udah enggak perlu mikir lama lagi deh ya. Bisa kita langsung putusin sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi yang lebih lengkapnya bisa banget Anda klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id.
Saya ulangi sekali di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi Anda yang mau langsung calling-calling aja Nat, bisa banget. Anda bisa hubungi atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

iseng-iseng tadi lihat kalender ya. Ada apa tuh yang merah-merah di kalender? Nampaknya Idul Adha udah semakin dekat ya, Rogers. Yang mungkin juga di hari Idul Adha ini, bagi Anda umat muslim yang mampu berkurban, pasti sekarang lagi mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat, bukan? Nah, di Bali Farm Tabanan siap membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat, Alkogers. Di sana tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg dari harga Rp3.700.000 sampai di Rp6.500.000. Dan untuk pembelian dalam jumlah yang besar, nanti akan mendapatkan potongan harga spesial atau diskon harga. Dan untuk harganya juga udah termasuk sama ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Dan untuk pengiriman di luar H-2 dan di luar daripada wilayah Tabanan dan juga Denpasar, nantinya akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Dan selain itu juga di sini menyediakan jasa potong kurban di rumah langsung loh, Elkogers. Jadi bagi Anda yang emang ingin berkurban di hari raya Idul Adha nanti dan pengen mencoba untuk mengorder kambing di sini, bisa banget. Informasi lebih lanjutnya bisa langsung Anda hubungi aja nomor WhatsApp-nya, dicatat ya. Di nomor 0897 605.000. Saya ulangi lagi sekali, di nomor 0897 600 5000. Atau bisa juga kalau Anda langsung pengen lihat gimana sih kambingnya, bisa langsung lihat di Facebooknya atas nama Andi Amarala.

Sorai dari Nadine Amisah. Single yang mengatakan bahwa gak apa-apa kita gak bisa bertahan selamanya, tapi setidaknya kita pernah bertemu dan bersama. Memang segalanya pasti akan ada perpisahannya ya Rogers. Segalanya akan berpisah, segalanya akan berakhir. Namun ya selagi masih bisa kita manfaatkan waktu ini secara maksimal dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai membuang-buang waktu untuk hal-hal tidak berguna dan nanti akan membawa sebuah penyesalan di belakangnya, Rogers. Nanti kan akhirnya cuma bisa bilang andai aku bisa memutar kembali gitu kan ya. Dan tapi yang ngomong tentang waktu nih, kita udah sampai di pukul 7 malam waktu Elko Radio Bali yang sudah lebih 7 menit. Yang berarti kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia kali ini sudah masuk di sesi yang kedua. Dan kita juga tersisa lagi 1 jam aja, Kogers. Tapi it's okay, selama 1 jam ke depan juga Nata Prawira masih tetap semangat untuk menemani Anda di malam hari ini dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik banget. Dan selain itu juga saya pastinya akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari belantika musik Indonesia lainnya yang akan menemani runner Anda, biar Anda juga sambil santai-santai mengerjakan pekerjaan rumah dan juga bersiap-siap untuk istirahat nantinya. So jangan kemana, stay tune.

0: Ni.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

misi merangkir kesedihanku. Entah kenapa, El Koger, saya juga bingung. Dua hari kebelakang ini, kenapa sih ya feeds Instagram saya ataupun feeds TikTok rasanya isinya saya misi merangkir aja. Saya bertanya, ada apa sih dengan saya misi merangkir? Kenapa seketika banyak banget saya misi merangkir yang berseliweran di feeds sosmed saya gitu kan. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat juga, ternyata saya misi merangkir baru banget mengadakan sebuah konser yang bernama 20SSS atau 20 tahun suara saya misi merangkir, El Kogers. Sebuah konser yang diadakan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 13 Mei 2026 kemarin. Yang ternyata juga banyak banget penontonnya dan juga banyak banget orang yang antusias dengan konser dari Semisi Merakir ini yang mengenang 20 tahunnya dalam memberikan hiburan-hiburan dan menemani kisah-kisah percintaan anak-anak remaja, El Kogers. Yang mungkin sekarang pun anak-anak remaja yang dulu ditemani udah bukan remaja lagi, mungkin udah punya anak semua ya, karena terhitung udah 20 tahun. Dan juga, tapi serunya ini, bagusnya, meskipun udah 20 tahun, namun karya-karya dari Semisi Merangkir sampai sekarang pun masih cukup bisa dibilang masuk lah ya ke anak-anak muda zaman sekarang. Dan contohnya kita bisa lihat dari singlenya yang tadi, Kesedihanku, banyak banget juga yang masih menyukai single-single dari Semisi Merangkir ini, El Kogers. Dan terlihat juga dalam beberapa video-video yang berseliweran, Semisi Merangkir juga sempat menyanyikan cukup banyak lagu dari Kris Patih juga yang berjudul Bila Rasaku Ini Rasamu, yang juga cukup banyak menuai berbagai kesedihan dari media sosial. Jadi biar Anda mungkin yang belum dapat mendengarkan atau belum dapat melihat sosmed, langsung aja dengerin dari El Kogeri Radio Bali ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Buat Anda masih siswa SMA dan SMA yang baru banget lulus SMA, kalau masih bingung mau kuliah di mana, saya rekomendasiin Anda kuliah aja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah plan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang juga nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Ada program studi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya juga berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Untuk program studi yang kedua ada peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih. Konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga udah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Lalu ada juga program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa Anda pilih, yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih ya kita harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologinya di Universitas Warmadewa? Karena kalau kita lihat dari yang pertama, yang paling diperlukan adalah staf pengajarnya. Di sini terdiri dari dosen yang tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu untuk fasilitas yang tentunya sangat-sangat mendukung untuk pembelajaran, ada kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta yang sangat dibutuhkan untuk sama mahasiswa adalah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kalau kita lihat dari itu aja, kita udah gak perlu mikir-mikir panjang, gak perlu mikir-mikir lama lagi, karena bisa kita putusin sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Lalu untuk yang mau informasi lebih lengkapnya, bisa banget Anda catat ya, dicatat. Anda bisa langsung aja search di Google di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga Anda langsung hubungi atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Buruan daftar sekarang juga.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Di ada titik-titik di ujung doa-doa. Semoga aja titik-titik di ujung doa-doa Anda malam ini benar diisi dengan nama yang memang benar untuk Anda ya Rogers. Jangan sampai Anda mendoakan jodoh orang. Tapi sekali ini memiliki dua versi ya. Ada versi yang memang cukup dalam di bagian ada titik-titik di ujung doa-doa kuisi dengan namamu. Tapi ada juga bagian yang sering banget dijadikan memes, yaitu kalau jelek kamu jelas gak boleh marah-marah. Tapi ya semoga aja malam hari ini doa, titik-titik di doa itu diisi dengan nama yang benar ya Rogers. Dan ngomong udah malam nih, kita udah sampai di pukul 8 malam waktu Elk Radio Bali, yang berarti kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Jumat 22 Mei 2026 sudah harus kita tutup terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang udah setiapkan atensi di Elko Radio Bali selama 2 jam kebelakang dari pukul 6 sore tadi sampai sekarang di pukul 8 malam. Dan tapi selalu ingat juga, jangan pindahkan frekuensi radio Anda ataupun mematikan radio Anda, karena selama 1 jam ke depan kita akan ditemani dengan yang asik-asik. Akan ada lagu-lagu reggae acik yang menemani malam hari Anda. So kalau gitu langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya?
1: Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 라디오쿠
1: 목감 TV 라디오쿠
0: 목감 TV 라디오쿠
1: 일강 거기 두세
0: 일강 호양기 동일가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 NLKG Radio Bali. Selamat malam NLKGers, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Resen Dream membahas tentang cinta, tepatnya Friday in Love sampai jam 11 malam.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu dari The Cure, Friday in Love, membuka kebersamaan kita di Jumat malam yang indah ini Alkogers. Apalagi besok Sabtu ya, pastinya banyak nih yang sedang menikmati Jumat malamnya bersama pasangan. Karena kebetulan kita akan bahas soal cinta selama 2 jam ke depan Alkogers. Tentunya bersama Bagas Krisna yang setiap menemani Anda di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 ini. Nah, topik yang ingin Bagas bahas malam hari ini adalah terkait tentang ghosting. Jadi kemarin ya curhat dikit ya. Bagas baru aja ngechat seseorang dan responnya lambat banget Telkogers. Dan kalau di bahasa anak zaman now itu sebutannya di ghosting, alias kita itu ditinggal tanpa kejelasan, dihantui gitu ya kalau kita terjemahkan. Dan buat Telkogers mungkin yang pernah punya pengalaman yang sama, lalu punya tips bagaimana sih cara agar kita tidak di ghosting alias tidak dicuekin, boleh gabungin sama Bagas, berikan pendapat Anda tentunya sambil kirim salam dan request lagu. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya sampai jam 11 malam.

0: Misi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Music 6.9.

96.9 Koga Radio Bali. Lalu dari Mata Band dengan judulnya Jatuh Cinta Lagi atau Playboy nih ya. Yang mana sih yang benar judulnya nih? Bagus puterin spesial buat Rina yang gabungan via WhatsApp-nya Bagas. Katanya mau kirim salam buat Kak Bagas saja. Dan kalau nanyain soal tips tidak di ghosting adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dalam artian harus bisa menunjukkan semua kelebihan gitu kali ya. Makasih udah gabungan dan lagunya udah Bagas puterin. Kemudian masih dari WhatsApp-nya Bagas, ada Dani juga hadir. Katanya tips untuk tidak di ghosting adalah jangan terlalu suka ngechat, nanti malah doi ilfeel dan di ghosting. Ini ngasih saran apa pengalaman pribadinya Dani nih? Jangan terlalu suka ngechat, oke, masuk akal. Jadi kalau kita terus-terusan ngechat, jatuhnya kayak teror gitu ya. Bisa jadi bener nih, cewek atau cowok yang Elkogers dekati itu malah merasa, ini orang apa sih, gak punya kehidupan apa gimana, kok terus-terusan dia ngechat, akhirnya di ghosting lah sudah. Nah ini sebuah pelajaran yang penting juga Elkogers. Kemudian di WhatsApp Elkoga, Bagas juga mau sapa ada Madendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan, mau request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Udah Bagas siapin, ditunggu aja. Nanti diputarnya setelah lagunya siapa ya? Setelah lagunya Andrea Backbone dan dia. Udah Bagas siapin, sabar-sabar. Salam katanya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali dan selamat bersantai seperti biasa ya. Masih di WhatsApp Alkoga, Bagas juga mau sapa ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje, request lagunya David Arculeta judulnya A Little To Not Over You. Udah Bagas siapin, habisnya langsung diputar. Salamnya buat Elkoger saja, buat Bagas terima kasih sama-sama. Di Friday and Love hari Jumat, ceritain dong kisah cinta kekasih di sekolah remaja. Seperti biasa nih ya, bahas kisah cinta orang Jepang dan Korea Selatan katanya. Kalau orang-orang Korea tuh biasanya dapat referensi dari drakor Elkoger. Tapi kalau kisah cinta orang Jepang, Bagas mungkin dapat referensi menarik dari anime. Atau mungkin ada Japanese drama, itu juga menarik. Tapi banyak sekali benar-benar film yang diangkat dari manga, dari komik Jepang, itu kemudian diadaptasi jadi anime, lalu barulah dijadiin referensi sebagai drama-drama Jepang. Nah, ada beberapa film atau anime yang cukup bagus, ini Bagas akan jelasin habis ini ya. Nanti Bagas telah puterin lagunya, requestannya Kadek Giri Mahendra dulu, yang judulnya A Little To Not Over You by David Arculeta. Check this out.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Andra dan Tulang Belakang, My Black alias Andra and the Backbone Hitamku. Wah, ini aneh-aneh ya, emang nama band itu kalau kita terjemahin LKGers. Lagu ini bekas puterin spesial buat Adi Suputra yang gabungan dari seputaran Abian Semal. Katanya lagi bikin openingnya Resen Dream, ini direkam ya, maksudnya pas bagas opening tadi direkam di radionya, edisi Friday in Love di Instagramnya Bagas sudah di tag, terima kasih. Nanti sebelum jam 11 malam juga akan direkam closingannya dan pastinya di tag juga di Instagram. Mantap jaya ya, ini baru namanya fans sejati kok guys. Mau request lagunya Andra and Backbone, judulnya Hitamku udah Bagas puterin. Salam untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Lalu dan neneknya Malatri juga gabungan dari seputaran Abian Semal. Neneknya di Suputra ya, seperti biasa nemenin cucunya begadang. Mau request lagunya Rosa featuring Ariel Noah, judulnya Nada Nada Cinta. Udah Bagas siapin, ditunggu aja. Salam katanya buat Elkogers, buat Pak Bagas, terima kasih. Ada slogannya, hanya di Adi Suputra Praksian masa depan diraih saat ini. Mantap. Balik lagi ke WhatsApp tadi ya, udah ada yang gabungan. Katanya ceritain dong kisah cinta remaja Gakugen di Jepang, pakai seragam sekolah katanya, ada pernikahannya dan sebagainya. Dan membahas soal kisah cinta di Jepang, ini banyak sekali yang Bagas dapatkan ilmu tentang cinta dari anime alias film kartun Jepang Elkogers. Dimana yang lagi Bagas tonton sekarang ada judulnya Lovely Complex, artinya cinta yang rumit. Itu kurang lebih ya kalau terjemahkan. Jadi menceritakan sosok sepasang kekasih yang memiliki sedikit masalah, konfliknya tuh biasanya dia tuh konflik dalam diri sendiri, alias satu cewek ini terlalu tinggi dan cowoknya kurang tinggi. Jadi masalah tinggi badan Elkogers. Jadi mereka merasa bahwa cinta mereka itu dihalangi oleh tinggi badan. Ini merupakan anime klasik yang keluar tahun 2007 tentang drama komedi tentang percintaan ya, romantis juga. Jadi hanya ada satu season, kalau nggak salah 24 sampai 25 episode. Jadi ini ratingnya juga cukup bagus di Crunchyroll. Ratingnya 4,8 dari 5. Dari Prime Video ratingnya 7,9 dari 10. Dan di IMDb ini ratingnya juga cukup tinggi Elkogers, 7,9 dari 10. Buat Anda yang merupakan nakama alias fans One Piece, pastinya Bagas sangat rekomendasikan untuk menonton anime ini. Selain perjalanan cintanya yang lucu, kemudian ada unsur-unsur romantis juga dan komedi, drama. Pastinya buat Anda fans One Piece tidak asing dengan salah satu seiyuu atau pengisi suaranya. Jadi siapakah dia kira-kira yang akan memerankan karakter utama? Bagas sarankan nonton langsung. Animenya Lovely Complex, bisa Anda tonton di berbagai platform. Dan pastinya menceritakan kisah cinta yang dihalangi oleh tinggi badan. Jadi gimana Elkogers, kalau memiliki pasangan itu tinggi badannya tidak sesuai. Mungkin yang perempuan ini biasanya norma sosial Indonesia menginginkan pasangannya setidaknya sama tinggi atau lebih tinggi ya dari tinggi badannya tadi. Tapi ketika perempuan memiliki pasangan yang tingginya tidak setinggi dia atau lebih pendek, ini pastinya akan menimbulkan sedikit rasa minder atau malu Elkogers. Dan anime ini menceritakan bahwa tinggi badan tidak ada hubungannya dengan perasaan. Tapi menurut Anda gimana? Perlu nggak kita memilih pasangan dari fisiknya juga?

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Harry Styles, Watermelon itu semangka sugar gula. Semangka isi gula, jadinya rujak kali ya. Lagu ini bakal saya puterin spesial buat Kade yang gabungan via DM Instagramnya El Koga. Salam katanya buat, tuh gak ada request lagu aja gak ada salam-salamnya. Baiklah, terima kasih udah gabungan. Kemudian di Instagramnya Bagas ada Wijaya Hadir. Ini katanya mau ngasih saran supaya tidak di ghosting. Caranya adalah dengan ngajak dia ke suatu hal yang tidak bisa ditolak. Maksudnya gimana nih? Mungkin ngajak ke restoran mahal kali ya? Ajak ke tempat yang tidak ditolak. Berarti kita harus tahu tempat mana yang sangat ingin dikunjungi oleh orang yang El Koger sukai. Misalnya, kalau Bagas kayaknya sangat sulit ya nolak ajakan ke Old Trafford atau ke Inggris itu, jalan-jalan ke luar negeri kali. Jadi beri dia katanya itu apa? Katanya Wijaya, kasih dia sesuatu yang bisa kamu tawarkan dan tidak bisa ditolak gitu. Jadi El Kogers memang harus paham betul apa yang orang, apa yang disukai oleh orang tersebut. Alias El Kogers mungkin gebetannya siapa. Kalau misalnya suka bola, kasihlah dia sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola. Kayak Bagas bilang tadi ya, suka jalan-jalan ke Inggris gitu kali. Jadi kalau diajain gak bakal nolak. Buat cewek mungkin yang suka sama boneka Labubu kali atau sesuatu yang menyenangkan, mungkin diajak nonton konser bareng atau nonton acara-acara yang disukai, mungkin lagi ngefans sama konser dari K-popnya ya. Jadi biasanya siapa, mungkin ada konser di Hong Kong atau mungkin ada konser di Singapura, kalau diajain agak susah nolaknya, tapi terlalu mahal kok girls. Yang kecil-kecil aja, mungkin El Kogers lagi suka sama seseorang yang menyukai bunga. Jadi berikan dia bunga, ini tidak mungkin ditolak gitu ya, kurang lebih ya, berdasarkan informasi dari Wijaya. Makasih udah ngasih saran. Ini penting Alkogers buat kita praktekkan bersama. Jadi sebelum kita mengajak seseorang dan ujungnya kita tadi tinggal, ini dicuekin atau di ghosting, cobalah untuk mengetahui apa kesukaan dari orang tersebut. Ini penting Alkogers. Jadi kita tidak hanya sekedar mendekati dia karena satu hal saja, tapi kita benar-benar sudah bisa menebak atau mengetahui apa yang dia suka. Wah, bagus juga nih ya sarannya dari Wijaya. Balik ke Instagramnya Alkoga, Bagas juga mau sapa, ada Hendra Hadir dari seputaran Sanur. Request lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black, judulnya Tak Terkalahkan. Langsung kita dengerin, ini dia lagunya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Selamat malam LKG. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan lancar semua rencananya. Dan buat Anda yang memiliki kisah cinta menarik atau mungkin mau cerita cintanya, tepat banget ya. Karena hari ini kita membahas segala hal tentang cinta Alkoger, seperti Friday in Love, edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Tentu saja masih bersama Bagas Krisna yang siap membahas berbagai topik percintaan. Dimana malam hari ini Bagas ingin mengetahui tips dan trik Anda untuk mencegah dari kegiatan yang namanya hantu menghantui alias di ghosting. Pasti banyak ya pernah mengalami ketika Anda sudah berusaha mendekati orang yang Anda sayang, ternyata malah dicuekin. Chat Anda tidak dibalas, kemudian pesannya juga sama. Kemudian ketika Anda mendekatkan diri, dia malah menjauh dan kabur. Wah, itu namanya di ghosting, Alkogers. Mungkin Anda punya pengalaman serupa dan memiliki tips bagaimana caranya agar tidak di ghosting. Boleh gabungan sama Bagas, berbagi tips Anda. Mungkin ada yang membutuhkan ya, Alkogers yang mendengarkan. Dan pastinya buat saya sendiri. Caranya gampang, dengan chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang gak sempat dengerin radio atau mungkin ada gangguan ya, sinyal yang rebok mungkin karena antena radionya patah. Wah ya, ada masih pakai antena nih zaman sekarang. Boleh dengerin Bagas siaran secara online via streaming, tinggal buka website Elkoga di www.elkogaradiobali.com. Klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu legendaris dari Linkin Park, What I've Done. Ini sering dijadikan lagu meme LKG. Setelah itu Bagas puterin spesial buat Denny yang gabungan di WhatsApp-nya Bagas. Katanya cara agar tidak di ghosting adalah dengan naik mobil. Wah, materialistis sekali Elko Girls. Karena memang banyak ya, apalagi di zaman sekarang, ketika kita mendekati seseorang tapi kita hanya tampil apa adanya, ya mungkin sederhana, ya kondisi ekonomi sedang sulit-sulitnya, jadinya kita tidak bisa mengendarai mobil yang sudah ada Elko Girls. Jadi harus irit bensin kali ya, jadinya naik motor aja. Nah, akhirnya ketika udah diantar pulang, kemudian di chat, ini mungkin pengalaman pribadinya Denny, gak dibales-bales chatnya. Wah, jadi diganti katanya ya harus naik mobil, jangan naik motor atau naik kendaraan umum, kurang menarik katanya. Oke, terima kasih Denny udah ikutan sharing. Ke WhatsAppnya Alkoga, Baga juga mau sapa, udah ada yang gabungan lagi, ada Gus Hadi dari Tabanan hadir, request lagunya Harvey Malaiholo featuring Sila Majid, judulnya Begitulah Cinta. Udah Bagas siapin, ditunggu aja. Tapi Bagas juga mau sapa nih, ada temennya Bagas baru gabungan via DM Instagram. Ada Yura, gabungan dari seputaran Bada Agung. Mau request lagunya Perunggu, judulnya 33 kali. Salam buat semua pendengar Elkoga, buat Kak Bagas semangat siarannya, hati-hati di jalan pulang. Oke, terima kasih. Ini gak ada mau ngasih saran nih soal di ghosting dan bagaimana cara menanggulanginya. Ngasih tips ghosting-ghostingan. Ini biasanya Yura nih ahlinya nih. Bukan korban tapi pelaku gitu ya. Dan biasanya tiap orang pastinya punya pengalaman soal cinta yang kurang mengenakkan Elko Girls. Salah satunya adalah dicuekin. Tapi kalau Bagas pribadi boleh ngasih saran, di mana yang namanya cinta itu tidak boleh dengan adanya paksaan, alias tulus dari dalam hati nurani. Jadi jika Elko Girls memang merasa tidak ada perasaan, kemudian mengusahakan sekeras apapun, meskipun belajar bagaimana cara tidak di-ghosting, tapi kalau memang tidak cocok ya jangan dipaksakan. Jangan sampai kita menggunakan hal yang tidak baik Elko Girls, misalnya pakai pelet, atau mungkin melakukan ancaman sebagainya, terlalu di-stalking, terlalu diikutin, kita teror, nge-like semua postingannya, ini jangan ya, justru akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, dan justru orang yang Anda suka malah akan semakin jauh pergi meninggalkan Anda.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Begitulah cinta. Udah bakal suterin buat siapa ini ya? Agus Hadi dari Tabanan yang gabungan via WhatsApp El Koga. Kemudian ke Instagram udah banyak juga nih gabungan. Bagas mau sapa siapa dulu dari Zania ya, TZANIYA underscore, bacanya gimana nih, Zania. Ini membahas soal tips agar tidak di ghosting. Tapi kalau Zania ini katanya keseringan di ghosting, jadinya gak bisa bagi tips. Nah ini Elko Girls, ini contoh nyata kenapa kita penting membahas soal tips agar tidak di ghosting. Karena ada banyak sekali korban-korban yang tidak berdosa, tidak bersalah, hanya menginginkan cinta sejati tapi malah dihianati. Tapi kadang-kadang banyak juga yang dihianati oleh harapan sendiri. Bukan karena salah siapa-siapa ya, tapi mungkin memang gak jodohnya aja. Gak apa-apa Zania, tetap semangat meskipun sering di ghosting. Ini mau request lagunya Cegil dari Nabi Bila Takiyah, udah bagas siapin, ditunggu aja. Lalu ada siapa lagi nih di Instagram Elkoga? Ada Saiful Rahman hadir jauh-jauh dari situ Bundo. Request lagunya Faris RM. Ini lagunya Barcelona. Gak ada lagu Real Madrid ya. Udah bagas siapin lagu Barcelona, ditunggu aja. Lalu ada siapa ini? Ada Sally juga gabungan di Instagram. Mau request lagunya Justin Bieber, judulnya Beauty and the Beat. Kalau saranku agar tidak di ghosting adalah dengan cara apa yuk? Dengan cara tampil apa adanya. Gimana itu maksudnya ya? Oh, katanya Sally, kalau tampil apa adanya ini berarti orang tersebut tulus. Dan orang tulus biasanya tidak akan di ghosting. Setidaknya ditolak dengan baik-baik. Ujungnya ditolak juga kok, girls. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang membutuhkan yang namanya closure atau penyelesaian. Jadi ada kejelasan tuh ya, bukan tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan orang yang baik, orang yang tulus ini biasanya akan mendapatkan ending atau akhir hubungan yang lebih jelas juga. Alias biasanya kalau lawan jenis ya sudah saling tertarik, ini biasanya akan ada yang namanya percikan-percikan. Asik, percikan apa itu? Percikan cinta bisa jadi, Elko Girls. Jadi ketika perasaan Anda sudah tulus dan tersampaikan dengan baik tapi tidak cocok, maka orang yang tulus ini biasanya akan mendapatkan kejelasan. Jadi mungkin tidak bisa menjadi pasangan, jadi dia ditolak baik-baik, mungkin sebagai teman saja. Gitu kurang lebih, Elko Girls. Intinya tidak ada saling hantu-menghantui, karena emang tujuan akhirnya sudah jelas, tidak bisa menjadi pasangan hidup. Gitu kurang lebih ya. Terima kasih buat yang udah gabungan, memberikan sarannya, tips agar tidak di-ghosting. Jadi apa adanya, menjadi orang tulus, ini baik juga dalam suatu hubungan. Luar biasa.

96.9 LPG Radio Bali Oasis Stand By Me. Bagas puterin spesial buat Andi yang gabungan via DM Instagramnya Bagas. Gak ada topik nih soal ghosting-mengghosting karena kisah cintaku lancar sampai nikah. Wih, beruntung banget ya, gak semua orang seberuntung Andi. Selamat buat Anda yang sudah memiliki pasangan tanpa drama, gak pakai tarik ulur, gak pakai ghosting-mengghosting, langsung menikah. Ini katanya mau ngucapin selamat juga buat fansnya Cristiano Ronaldo karena tadi pagi resmi memenangkan Liga Arab Saudi gitu ya. Apa sih namanya liganya itu, Saudi Pro League SPL El Kogers. Luar biasa perjuangan Cristiano Ronaldo ini. Kemudian Bagas juga mau sapa di Facebook nih ya, belum ada Bagas sapa dari tadi. Ricky hadir dari seputaran Mengwi, request lagunya Tasya Kamila, judulnya Say No. Semoga sempat waktunya supaya bisa kita dengerin sama-sama. Ada juga Kadek hadir dari seputaran Nana, ini dari Sanur ya, Denpasar, mau request lagunya Project Pop, judulnya Bukan Superstar. Wah, kayaknya gak sempat diputar El Kogers. Nanti kita lihat saja ya, kalau di Noto kayaknya terlalu semangat lagunya. Nanti kita tunggu saja. Ada Komang Aryani juga hadir, request lagunya Doce, judulnya Anxiety. Ini belum masuk playlist El Koga, mohon maaf, mungkin bisa diganti sama lagu lain. Dan ada Hendra dari seputaran Denpasar juga, request lagunya Cardi B featuring Bad Bunny and J Balvin, I Like It, sudah diputar tadi. Dan Kadek Girit dari seputaran Denpasar request lagunya siapa ini, Bondan, yang judulnya Tetap Semangat, tapi karena gak ada diganti sama lagunya Bunga, Bunga Cira Lestari maksudnya ya. Kita lihat saja apakah cukup waktunya Alkogers, tapi kita dengerin dulu lagunya dari Faris RM, judulnya Barcelona.

96.6 Elkoger Radio Bali. Nggak kerasa sudah 2 jam Elkoger. Sebagai skris sama menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream, membahas tentang cinta, tepatnya di Friday and Love edisi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dengan topiknya tips tentang bagaimana agar kita tidak di ghosting atau dicuekin sama orang yang kita sayang, Elkogers. Tadi udah banyak yang ngasih masukan ya, ada yang lucu mengenai kita harus naik mobil mendekatinya. Lalu ada juga yang bilang kita harus tulus tampil apa adanya, alias menjadi sosok yang apa adanya itu dalam artian cintanya benar-benar sejati, Elkogers. Jadi kalau misalnya sudah benar-benar sayang tanpa ada maksud terselubung, percayalah bahwa Anda akan diberikan kejelasan. Dalam artian kalau memang jodoh maka akan diterima, namun jika tidak, ya tidak menghilang begitu saja orang yang Anda suka, Elkogers. Tapi diberikan penjelasan bahwa Anda bukanlah jodoh yang tepat. Intinya apapun hasil yang Anda dapatkan dalam hubungan percintaan, intinya kita sudah mengusahakan yang terbaik dan menjadi versi kita yang terbaik juga, Elkogers. Karena kita kan tidak ingin pasangan kita itu dalam artian hidupnya susah bersama kita gitu ya. Jadi harus sama-sama menjadi sosok terbaik hingga kita bisa saling membahagiakan, bukan hanya minta dibahagiakan oleh pasangan kita. Dan juga persamaan kita malam hari ini, semoga informasi yang Bagas berikan bermanfaat dan kisah cinta Anda bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan. Karena udah jam 11 lebih, maka Bagas sekarang harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio OC.
0: Ah, radio OC. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: oleh skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 이다 모양기 도이가 라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya, saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
5: Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Gogar Radio Bali. Selamat pagi Gogar.
1: Selamat pagi.
0: Kali ini bersama dengan Yudha Kusuma
1: dan ada Bagas Krisna dari Gogar Presi Morning
0: sampai jam 9 pagi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: What's up, girl?

0: Oh, jangan-jangan Anda adalah seorang apa sebutannya?
1: DJ.
2: Bukan
0: yang beatboxer. Mungkin boxernya bisa bunyi gitu pakai.
1: Iya. Tapi kalau mau lebih sporty bisa lagi.
0: Apa?
1: Beatboxing-nya.
0: Iya ya, belum ada olahraga pukul-pukulan sambil dengerin musik ya?
1: Belum.
0: Tapi kita mau mengadakannya.
1: Tapi saya nemu waktu itu olahraga unik. Apa gabungan itu? Dari box, catur dan juga tinju.
0: Oh, gimana tuh?
1: Chess boxing namanya.
0: Chess boxing.
1: Pernah dengar? Pernah
0: dengar.
1: Jadi itu orang kan pertama dia tuh pakai pakaian tuh kayak petinju, Tapi dia pertama main catur dulu kan,
0: catur.
1: Kan tenang tuh. Tenang. Tiba-tiba ada bunyi teng, langsung mereka tuh langsung bertinju.
0: Random sekali ya.
1: Iya. Setelah mereka puncaknya tuh mereka tuh pakai menit kayak mungkin 5 menit sekali gitu kan.
0: Iya.
1: Teng, langsung lagi panas tuh mereka disuruh main catur lagi.
0: Oh, ini bagus Elkoger.
1: Lagi capek-capek kan.
0: Nah,
1: dan emosi.
0: Iya, mengelola emosi juga penting.
1: Iya. Jadi ketika lagi puncak-puncaknya emosi pingin ngajar, tiba-tiba disuruh otak jalan.
0: Betul.
1: Pas sudah otak jalan, tiba-tiba disuruh pukul-pukulan. Jadi kasihan banget jadi manusia ya.
0: Nah, yang tak pikirin tuh jurinya gimana gitu ya.
1: Jadi pokoknya langsung yang paling cepat menyerah kayak kalah deh ya. Entah tuh kalah di chess-nya atau entah kalah di boxingnya atau tinjunya ya.
0: Wah, ini menarik Elkogers. Mungkin buat Anda juga yang lagi banyak beban pikiran, ya jangan ditambahin dengan olahraga gak jelas. Dengerin kita saja.
1: Benar banget. Di hari Sabtu ini mungkin Anda sedang lari-lari di Renon kan ya. Kemudian Anda dengerin radio. Ah, kebetulan ada dua cowok ini di Elkogers Fresh Morning yang akan nemenin Anda dengan berita-berita asik atau berisik dari jam 7 sampai jam 8 untuk Anda semuanya.
0: Betul. Lalu nanti jam 8 sampai jam 9 kita akan ngobrol asik membahas Elkogatra. Berita yang pastinya mantap jaya, yang viral, yang pastinya naik ke berita nasional juga selama sepekan terakhir.
1: Semuanya serba berita hari ini ya. Jadi Anda ketika lari maunya, aduh saya mau nyari suasana yang menyenangkan dengerin radio, ah kepikiran. Dua jam.
0: Kok ini beritanya viralnya nggak tahu saya ya.
1: Iya.
0: Apa-apa ini penting buat penting. Bahan obrolan. Jadi
1: benar.
0: Kan sambil lari nih, lapar mau makan lumpia.
1: Iya.
0: Langsung ngobrol sama dagang lumpianya.
1: Ini benar banget.
0: Pak Tawang Sing, minggu lalu ada berita gini.
1: Sing.
0: Ya makanya dengerin Elkoga.
1: Benar. Jadi nggak ada rugi ya dengerin kita berdua ya. Kita akan nemenin Anda.

0: Koga Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
3: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
6: The most music in the morning. 96.9 FM,
0: El Cobra, Radio Bali.

0: 96.6 FM. Atas langit banyak bintang, di dalam lautan banyak ikan.
1: Terus
0: cakep gitu dong.
1: Oh cakep, itu mantun bilang. Gak ada briefing.
0: Atas langit banyak bintang,
1: cakep.
0: Di bawah laut banyak ikan,
1: cakep.
0: Kalau mau mempelajari isi lautan, boleh masuk ke FPST luar.
1: Wow, cakep sekali.
0: Iya, karena
1: gak nyambung.
0: Iya, emang gak nyambung sih. Tapi emang style sekarang pantun-pantunnya gak nyambung.
1: Oke.
0: Cuman ini beneran, kalau bagian mempelajari manajemen sumber daya perairan itu bisa kita dapatkan di FPST Unwar.
1: Betul.
0: Dan di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Unwar atau Universitas Warmadewa ini juga ada program studi lainnya. Dan kerennya, Unwar itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena ngomongin pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Betul sekali Koger. Jadi di Unwar ini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih di FPST ya. Salah satunya adalah Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada Prodi Peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Penanganan industri ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandasan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Tuh keren-keren kan semua prodinya ya, mantap sekali nih. Dan kalau misalkan kita masih bertanya-tanya, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar? Nah, selain 4 prodi tadi, Kogers, staf pengajarnya semua keren, terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Mantap ya. Dan kalau kita tengok-tengok nih fasilitas kampus, mantap semuanya juga. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Wow. Sepertinya gak perlu mikir lama ya.
1: Betul.
0: Saya sekarang mau daftar dulu dah.
1: Saya juga ikut. Ikut ya.
0: Jadi putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa dicatat di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi nomor.
1: Nomornya Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: FM El Cobra Radio Bali.

0: 96 po naman ko. Sebentar lagi asik. Beberapa hari lagi ya, tepatnya di hari Rabu 27 Mei akan ada perayaan Idul Adha bagi umat muslim yang akan merayakan nanti. Dan ini adalah berita yang tepat untuk Elkogers yang muslim.
1: Betul.
0: Karena hari raya Idul Adha sudah semakin dekat, jadi buat umat muslim yang mampu berkurban pasti sedang mencari hewan kurban kan? Ya, hewan kurban juga hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Bali Farm Tabanan itu siap membantu Anda dalam menyediakan kambing korban yang sehat dan memenuhi syarat.
1: Wow, amazing.
0: Amazing sekali. Boleh tahu dong kambing yang sehat dan memenuhi syarat itu seperti apa dan berapa harganya?
1: Wah, ini saya juga gak tahu nih.
0: Itu ada teksnya itu. Gimana sih?
1: Nah, yang penting ini beratnya udah ada Elkogers ya, udah tersedia kambing yang beratnya 25 kg sampai dengan 50 kg. Dengan kisaran harganya dari Rp3.700.000 hingga Rp6.500.000. Dan pembelian dalam jumlah besar ini mendapatkan potongan harga Elkogers atau diskon pastinya ya. Dimana harganya sudah termasuk ongkir alias ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan juga Denpasar. Tapi pengiriman di luar H-2 dan juga di luar wilayah Tabanan dan Denpasar ini pastinya akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Dan juga disediakan jasa potong kurban di rumah. Jadi gak usah bingung-bingung Elkogers kalau mau potongnya gimana, karena ada jasanya.
0: Benar.
1: Dan info lebih lanjut buat Elkogers yang penasaran, boleh hubungi langsung nomor WhatsAppnya 089 760 050 00, atau lebih gampangnya bagas ulangin ya, 0897 605 ribu. Lagi sekali 0897 605 ribu. Atau dapat dilihat juga di Facebooknya Andi Amarala.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6
1: berita-berita hari ini ya.
2: Betul sekali, karena beritanya juga sangat penting dalam menjalani hidup. Apa hubungannya?
1: Iya, benar. Benar, misalkan kita jalan kaki gitu kan, atau naik motor. Kalau kita gak tahu berita, tiba-tiba, loh ini kok jalannya jadi satu arah, kemarin dua arah.
2: Nah, oh, kan tersesat jadi ya. Iya, informasi terkini sangat penting dalam kita menjalani hidup lebih baik lagi, Alkogers. Jadi kita mengambil berita dari mana nih sekarang?
1: Nah, ngomongin yang berita yang pertama tadi, itu ternyata ada realisasinya tuh.
2: Oh, gimana?
1: Pengalihan jalan.
2: Oh, di mana?
1: Iya. Jadi bagi Alkogers yang akan melintasi lalu lintas Sanur, dicatat ya, Dishub akan uji coba rekayasa lalu lintas Sanur pada 2 sampai 15 Juni, fokus di dua persimpangan. Seperti apa rekayasa, mari kita lihat. Jadi guna mengurai titik kemacetan yang kerap terjadi di kawasan pariwisata Sanur, Dishub Provinsi Bali akan melaksanakan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas pada 2 sampai 15 Juni 2026 di dua simpang utama, yakni simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Danau Beratan, dan simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam katanya. Nah, kalau kita lihat kan ini akan dilakukan, dan pelaksanaan uji coba ini merupakan langkah untuk membuat kelancaran lalu lintas ya. Jadi pemerintah Provinsi Bali itu akan merekayasa lalu lintas pada dua lokasi tempat tersebut, Hang Tuah Danau Beratan dan Hang Tuah Sedap Malam. Dan itu sudah dibahas bersama pemangku kebijakan, mulai dari Ditlantas, Polda, Polresta, di PU juga, PUPR, dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Balai Pengelolaan Transportasi Darat, dan yang lain-lainnya pastinya ya. Selain itu juga telah dilakukan pengecekan lapangan bersama unsur terkait di Desa Senur Kaja berdasarkan hasil kajian teknis lapangan. Pada simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Danau Beratan ditemukan adanya konflik pergerakan kendaraan, terutama arus belok kanan dari Jalan Hang Tuah Barat menuju Jalan Danau Beratan, serta kendaraan dari Jalan Danau Beratan menuju arah timur. Kondisi ini menyebabkan antrian panjang, bahkan pada situasi tertentu ekor kendaraan dapat mencapai simpang Grand Bali Beach dan berdampak hingga arus jalan bypass Ngurah Rai. Sementara itu pada simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam terjadi tundaan dan antrian cukup panjang akibat pengaturan fase alat pemberi isyarat lalu lintas yang belum optimal. Pergerakan kendaraan lurus dan belok kanan dari arah timur maupun barat masih berada dalam fase yang sama, ditambah keterbatasan lajur katanya ya. Jadi akan disesuaikan fase untuk penambahan lajur tersebut katanya. Jadi Jalan Hang Tuah menjadi 3 jalur agar arus lalu lintas lebih lancar. Dijelaskan juga uji coba ini bersifat evaluatif dan akan dipantau secara berkala nanti ya. Jadi bagi yang ingin tahu gimana sih rincian panduan rekayasa lalu lintas yang wajib diketahui oleh para pengguna jalan. Pertama, jalan simpang Jalan Hang Tuah itu ke Sedap Malam, pengaturan ulang traffic light. Rekayasa di simpang ini akan dibagi menjadi 3 fase pergerakan untuk menghindari penumpukan kendaraan di tengah simpang. Fase 1, pengendara dari arah barat atau Jalan Hang Tuah yang ingin belok kiri menuju Jalan Sedap Malam wajib menggunakan lajur paling kiri. Sementara itu, kendaraan yang hendak lurus dapat menggunakan lajur kiri maupun lajur kanan. Fase 2, pengendara dari arah barat Jalan Hang Tuah dilarang belok kanan langsung menuju Jalan Dukat Nyali. Oh, berarti nggak boleh belok kanan kita ya. Fase 3, pengendara dari arah timur yang ingin belok kanan menuju Jalan Sedap Malam wajib mengambil lajur kanan, sedangkan kendaraan yang melaju lurus ke barat wajib menggunakan lajur kiri. Aturan khusus, seluruh jenis kendaraan dari arah simpang Sedap Malam itu dilarang memasuki Jalan Tukat Nyalis kecuali bagi pengendara sepeda motor. Oh, berarti gak bisa lurus ini ya, Kogars. Kedua, jalan simpang Jalan Hang Tuah ke Jalan Danau Beratan itu akan dipasang water barrier untuk memperlancar arus kendaraan yang akan motong jalur. Di Sub Ali akan memasang pembatas jalan water barrier dari arah barat. Pengendara dari arah barat Jalan Hang Tuah dilarang langsung belok kanan menuju Jalan Danau Beratan. Pengendara akan diarahkan untuk melakukan putar balik U-turn terlebih dahulu di simpang Sanur katanya ya. Dari Jalan Danau Beratan, pengendara yang keluar dari Jalan Danau Beratan itu dilarang belok kanan ke Jalan Hang Tuah ke arah simpang Sanur. Arus kendaraan kan dialihkan berputar mulai di Jalan Danau Buyan. Oke, berarti kalau kita lihat ini akan dibawa ke jalan satu arah gitu.
2: Betul.
1: Dan ini sempat memberikan banyak respon sih, terutama di media sosial. Sebenarnya yang menyebabkan kemacetan kalau kata masyarakat di sana justru adalah parkir-parkir di pinggir jalan itu.
2: Betul.
1: Ya, jalan-jalan Hang Tua, Jalan Danau Beratan itu yang menyebabkan sering terjadinya kemacetan. Dan yeah, kalau misalkan ini dijadikan pola seperti ini kan seringkali ada kemacetan justru di simpang Sanur kan?
2: Di apa namanya? Bundaran Renon itu dari sana udah mulai
1: dari
2: macet.
1: Sana udah macet. Oh. Kemudian lurus sampai ke bypass gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Misalkan dari Renon kita mau ke Danau Bratan kan kita yeah, berarti harus lurus dulu sampai ke simpang Sanur. Nah, biasanya bypass itu kan kecepatannya tinggi tuh.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi ketika hijau langsung cus. Kalau misalnya ada orang mau belok kan berarti harus agak lama lagi. Justru ini sebenarnya menambah atau memindahkan kemacetan gak sih?
2: Iya, kalau memang ya sumber masalahnya tidak dipecahkan kan. Kalau ya, memang jalurnya terhambat malah bukan hambatannya dihilangkan, cuma ya, dialihkan saja kan ya
1: jadi sama aja kan. Sebenarnya kan orang-orang parkir itu kan
2: ya.
1: Karena saya juga bingung, bahkan orang-orang sana bilang ini orang-orang orang kaya semua tapi gak punya garasi katanya gitu ya.
2: Ya mungkin boleh ya kita sampaikan juga komentar dari netizen ini.
1: Boleh sampaikan.
2: Ini kebetulan saya juga kemarin sangat tertarik sama komentar netizen di salah satu akun pemerintah juga mengenai uji coba manajemen rekayasa lalu lintas. Seperti misalnya ada akun dengan nama Winda Apriani, ini berkomentar, harusnya mobil-mobil yang di jalan Danau Beratan itu dibenerin parkirnya. Itu ya, jadi Danau Beratan tuh banyak sekali yang parkir liar di pinggir jalan, Elkoger.
1: Benar.
2: Itu yang menyebabkan kemacetannya. Ada juga akun dengan nama Justip Japan.
1: Justip? Dari Jepang loh itu?
2: Ini jauh-jauh dari Jepang, dia peduli sama nasib kemacetan di Pulau Dewata. Mungkin banyak kliennya di sini, Elkoger.
1: Benar.
2: Jadi katanya ini jalan Danau Beratan mau dijadiin satu arah supaya makin banyak mobil yang bisa parkir di pinggir jalan ya.
1: Oh iya juga ya.
2: Nah jadi kalau ini dibilang jalan Danau Beratan selalu macet kalau mobil lewat papasan karena warga sana udah biasa parkir mobil deret di pinggir jalan dan warga sana paling sering banget nutup jalan.
1: Katanya. Sekarang kan sering nutup jalan tuh, sedangkan jalur ini kan akan digunakan maksimal untuk jalan Danau Beratan.
2: Yeah.
1: Misalkan pada saat itu jalannya ditutup, gimana dong?
2: Itu harus dipikirkan lagi ya. Ada juga akun dengan nama Mang Resi ini Mang mengatakan kalau Danau Beratan parkir mobil kiri kanan oke.
1: Nah ini berarti itu udah ketemu masalahnya.
2: Iya.
1: Kenapa lah
2: ini sama pendapat masyarakat ya? Ini orang kan yang mengalami juga.
1: Orang masyarakat yang tinggal di sana.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi ini ibaratnya kayak memindahkan sumber masalah sih ke tempat lain ya. Dan satu yang mau saya mau koreksi sih dari rencananya kan di sana dibilang katanya kalau mau ke kiri wajib di kiri, kalau mau ke kanan lurus boleh kiri boleh kanan. Ini kadang-kadang paling sering kejadian begini nggak di jalan Nangka?
2: Oh betul, nah, Nangka juga ya.
1: Nangka kan ada belok kiri jalan terus tuh.
2: Iya.
1: Tapi ada mobil biasanya pelan-pelan aja jalan, nunggu lampu merah jadi hijau kan.
2: Iya.
1: Dan kadang-kadang ketika saya lihat sudah masih merah dan di ujung itu berhenti dia.
2: Iya.
1: Harusnya orang tuh ke kiri dia berhenti sana untuk numpukin kendaraan yang ada di belakang dia.
2: Ya, karena dia pengen lurus padahal kan, tapi dia ngira nih udah hijau nih, ternyata masih merah.
1: Merah kan?
2: Dan dia bukan nyari jalur kiri, akhirnya ngandang jalan juga.
1: Jadi selain punya kendaraan Anda harus punya garasi, Anda juga harus punya otak, Elgogaris. Bener kan?
2: Otak dan hati. Kepekaan sosial. Jangan anggap jalan itu milik Anda sendiri.
1: Benar.
2: Ini namanya fasilitas umum untuk bersama.
1: Benar.
2: Jalan bukan parkir mobil.
1: Benar. Ketika sudah macet seperti itu tiba-tiba motor-motor naik trotoar.
2: Itu juga.
1: Jadi orang maunya aduh saya mau lari-lari ya sekitar Gatsu gitu kan. Yeah. Tintin. Sama satu lagi.
2: Apa?
1: Ada juga orang lari tapi malah di jalan raya. Di Renon itu. Itu sih benar ya.
2: Ya, ayo kita saling mengingatkan ya. Jangan menyalahkan Elkogers. Mengingatkan.
1: Benar.
2: Coba gunakan dengan bahasa yang baik dan sopan kalau bisa. Kalau enggak ya viralkan aja lah.
1: Benar. Kasihan itu udah bagus-bagus kendaraan, pakaian Anda, tapi otak tidak digunakan kan.
2: Wah. Ya, mantap sekali ya.
1: Selanjutnya.
2: Itu dari headline-nya ya, Harian Umum Nusa Bali. Pindah ke kolom olahraga, ada banyak berita seru nih Elkogers. Mulai dari Cristiano Ronaldo antar Al Nasir juara Liga Arab Saudi. Setelah sekian lama akhirnya mereka juara lagi. Dengan Cristiano Ronaldo akhirnya bisa mengangkat trofi. Kemudian ada berita lain dari pemilihan seleksi timnas Inggris. Ini pemain legend Manchester United, Harry Maguire, Phil Foden, dan Cole Palmer out alias mereka tidak dipanggil. Ini juga viral di sosial media. Tapi yang paling ingin Baga sampaikan hari ini adalah mengenai perebutan tiket Liga Champions di Liga Italia. Jadi ada 4 tim berebut 2 tiket Liga Champions. Di mana pekan terakhir Liga Italia akan berlangsung mulai Sabtu 23 Mei malam nanti hingga Senin 25 Mei. Sorotan utama tertuju pada persaingan sengit perebutan dua tiket tersisa menuju Liga Champions musim depan. Inter Milan dan Napoli sudah memastikan